kamu ngerasa ih ini kayaknya nggak ada siaran deh, aku nggak request lagu, ah enggak, ternyata nggak muncul aja suaranya dari tadi. Youngsters, maaf Paul ya. Dan sekarang karena udah muncul lagi, bolehlah sapa-sapa Dibi di pagi hari ini. Youngsters di The Morning Crew. Sampai nanti jam 9 pagi, kamu bisa langsung aja gabungan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join ya di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Buat yang lagi ada di jalan sambil nikmatin hujan, hati-hati, mungkin jarak pandangnya agak sedikit terganggu. Buat kamu yang mau OTW, entah ke kantor, entah ke kampus, hati-hati juga ya yang stars ya, karena hujannya masih lumayan intens nih. Kalau untuk di sekitaran Citandui, di sekitaran Mejen Sungkono, masih tetap kerasa banget derasnya. Tapi mungkin kalau untuk di luar dari Mejen Sungkono, entahlah, kamu boleh langsung aja kasih reportnya Youngsters kalau misalkan kamu lagi ada di luar ya, lagi mau OTW juga ya. Dan pastinya juga Dibi bakal kasih lagu-lagu mantap buat kamu. Terus tinggal dengerin aja lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94,8 FM. Atau kamu juga bisa langsung aja akses ya lewat website kita di www.djfm.co.id, atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Hari ini Dibi bakal banyak ngebahas seputar ulang tahun DJ FM Surabaya.

dengan senyuman dan harapan ya Stars. Yes, betul sekali. Di usia yang baru dari DJ FM Surabaya, Global FM dan juga Kota FM Surabaya, harapannya banyak senyuman dan semakin banyak juga harapan-harapan yang terjawab ya yang Stars di usia yang baru ini. Dan yang pasti juga kita semakin sehat untuk ada di industri peradioan duniawi ini yang Stars. Dan tentunya juga di DJ FM Surabaya khususnya bisa menjadi teman buat kamu dimanapun kamu berada dan dalam situasi apapun kamu. Semoga di DJ FM tetap bisa menghibur kamu, tetap bisa menemani kamu, tetap bisa menjadi teman yang bisa ngedengerin cerita-cerita kamu yang Stars. Harapannya itu sih ya di usia yang baru ini. Nah, di ulang tahun di DJ FM yang ke-26 Together yang Stars, kita punya sesuatu nanti di tanggal 24 yang Stars. Dan sesuatunya apa? Nanti aja tungguin ya. Nanti Libby bakal spill. Plus juga nanti tebak cepatnya masih seputar ulang tahun DJ FM Surabaya. Seberapa tahu sih kamu sama DJ FM Surabaya yang Stars? Sambil Libby baca-baca dulu buat yang udah gabungan nih bareng sama Libby untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mas Bimo. Pagi Mams Deep. Juanda mendung banget ini, cuma belum hujan. Mau request lagu Titu yang oke okay, ya Deep. Selamat siaran Mamski, lancar semua, amin. Oke, di daerah Juanda ternyata masih belum hujan ya, mendung nih kayaknya giliran nih dari Surabaya dulu ke Sidoarjo kayaknya nih ya. Terus juga mau diputerin lagunya Titu yang oke okay. Oke, ditunggu deh bentar lagi ya. Have a great Monday Mas Bimo. Lanjut, aku juga mau sapa ada Mas Ipul yang pagi hari ini mau diputerin lagunya Diskoria dong yang enak. By the way, lagunya Diskoria mah enak-enak ya. Jadi Dibi mau puterin lagu yang apa nih kira-kira nih? Krisye atau Serenata Jiwa Lara atau apa lagi tuh? Ada Suara Disco apa nih? Terus Sakura Abadi yang mana kira-kira? Mas Ipul mau yang mana Diskorianya? Diskoria enak-enak semuanya. Badai Telah Berlalu nih ya, Prahara Api Asmara, Krisye, Sakura Abadi, Balada Insan Muda, Serenata Jiwa Lara. Yang mana yang mau diputerin? Sakura Abadi. Oke baik, ditunggu ya bentar lagi ya. Aku juga sama usapa ada Mas Zulham. Pagi Kak Dim, selamat pagi. Semoga DJ FM dan tim makin sejahtera dan banyakin program-programnya yang interaktif Kak. Rekom lagu Pamungkas yang BKASM Mbak. Oke. Oke deh, siap ditunggu ya Mas Zulham ya. Bentar lagi bakal Libby puterin lagunya spesial buat Mas Zulham buat pagi hari ini di hari Senin yang udah disambut sama hujan di luar sana ya Stars. Tapi gak apa-apa ya, semoga itu menambah semangat kita dan menambah kesegaran kita di pagi hari ini. Buat yang takut kehujanan, ayo disiapin dulu perlengkapan-perlengkapannya. Yang bawa mobil jangan lupa untuk bawa payung, sandal jepit ya kan. Karena tiwasai pakai sepatu wapi tapi ternyata jembret-jembret ya kan. Nah jadi pakai sendal dulu deh kalau sarannya Divi. Buat yang berangkatnya mau naik motor juga jangan lupa jas hujannya. Pastiin jas hujannya gak bolong ya. Kalau bolong tapi masih belum bisa ganti, ya wes diisolasi CIA. Ya ya Stars ya. Dan pastinya lagu-lagu rekomendasi kamu bakal Divi puterin sebentar lagi. So station terus cuma di The Morning Crew.

0: Together. Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih

Iya tadi, satu single disc Korea Sakura Abadi yang udah direkomendasiin sama Mas Ipul buat aku puterin di pagi hari ini ya Stars. Kalau ngomongin soal hujan ini masih aja ya turun dengan intensitas yang cukup tinggi juga nih yang Stars di Cetandui 14 Surabaya ya. Jadi buat kamu yang mau ke daerah-daerah Darmo ini hati-hati karena udah pasti sama karena Darmo seberangnya di GFM doang nih. Jadi hati-hati kalau misalkan mau lewat di sekitaran Darmo ya, terus abis gitu Basuki Rahmat ya, yang Stars hati-hati. Kalau misalkan di luar dari wilayah Surabaya, nah mungkin itu akan ada sedikit perbedaan ya. Kayak tadi Mas Bimo bilang kalau di sekitaran Juanda itu mendung gitu ya. Terus juga aku mau sapa dulu buat yang pagi hari ini udah gabungan bareng sama Dibi, ada Mas Rishad. Aku bacain lagi karena tadi ternyata aku baca masih belum on air suara aku ya. Mas Rishad, pagi hari ini mau diputerin dong lagunya Padi. Waduh, ini langganan banget ya kayaknya ya. Mas Rishad ini kasih rekomendasi lagu Padi. Lagu apa tuh kalau boleh tahu? Boleh ya, langsung aja nanti kasih tahu Dibi karena lagunya Padi wakepo. Jadi kalau misalkan dibiputerin sembarang, nah nanti kamu nesu nih Mas Rishad. Jadi mau diputerin lagunya Padi yang apa, boleh ya kasih tahu ya. Terus juga aku mau sapa ada Kakak Angel. Buat pagi hari ini mau diputerin lagunya Lady Gaga. Yang lama-lama aja telepon kayaknya boleh deh Kak Dib. Oke, nanti coba Dibi cek dulu ya lagunya telepon apakah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini ya Stars. Dan ngomongin soal 26 tahun, jujur ya 26 tahun itu kalau usia manusia itu udah masuk ke fase-fase quarter life crisis gak sih yang Stars? Kayak udah mulai ditanyain gitu ya, kapan nikah gitu kalau 26. Terus abis gitu udah mapan apa belum? Kalau pas waktu lagi ketemuan sama banyak temen-temen ya dulu di SMA mungkin gitu, udah mulai ngebanding-bandingin nih, eh kamu kerjanya apa, udah punya apa nih sekarang gitu kan. Jadi kayak wah udah makin puyeng aja nih kira-kira ya kalau untuk memasuki usia 26 tahun tuh. Udah mulai banyak tuntutannya juga, selain tuntutan nikah gitu, tuntutan mapan ya Stars, tuntutan untuk bisa ngasih apa ke orang tua gitu kan. Apalagi sandwich generation gitu. Aduh itu sih ya parah banget di usia 26 tahun. Jadi badai-badainya itu makin kerasa nih ya Stars di usia 26 tahun kan. Nah tapi semoga aja kita sama-sama berdoa, walaupun kalau di usia manusia 26 tahun itu masuki fase-fase quarter life crisis gitu ya, tapi mudah-mudahan aja di JFM tetap ya Stars, tetap bisa kasih kebahagiaan buat kamu. Tidak selalu menjadi teman yang baik buat kamu ya Stars. Dan pastinya juga ya tidak tergerus oleh yang namanya zaman. Karena kenapa? Karena radio tuh banyak yang bilang kayak radio gitu kan, udah ketinggalan zaman banget. Padahal radio tuh teman setia. Coba deh tanya saya Lawan Seven ya, lewat radio. Ada Mas Ferdi juga aku mau sapa buat pagi hari ini. Dibi suaramu agak bindeng ya, cepat sembuh, sehat terus ya Dib. Ih gila sih Mas Ferdi, aku tuh juga bingung ya. Ini gara-gara awalnya nih hati-hati juga nih buat yang Stars ya. Awalnya fine, gak ada yang namanya bindeng. Terus satu hari lagi, hari Kamis kemarin kan aku gak siaran, yang siaran DJ Alvin. Jadi abis gitu aku datang itu cuman buat ngantor aja. Nah yang terjadi adalah ketika aku makan tuh di rumah, makan pedes kayak ayam biasa, ayam bumbu rujak gitu. Tapi kayak gak tahu di hari itu kayak bumbunya tuh pedes banget gitu ya. Ini beli ya bukan masak, beli bumbunya pedes banget. Dan yang terjadi abis gitu adalah meler dan keterusan sampai sekarang. Aduh, jadi hati-hati ya buat yang Stars ya. Juga kalau misalkan lagi musim-musim gak nentu kayak sekarang, hindarin deh yang namanya pedes, gorengan, es yang Stars ya. Kurang-kurangin itu. Karena aku juga yang tadinya gak sakit, gak pilek, gak flu, cuman makan ayam bumbu rujak pedes, udah jadi gini lagi suaranya ya kan. Thank you Mas Ferdi. Terus abis gitu juga ada
Batman. Waduh, siapa nih Batman? Puterin impostor syndrome dong, Min. Siapa ini? Kita kenalan dulu dong. Namanya siapa, Kakak? Di mana? Ini lagu impostor syndrome ini lagunya siapa? Nanti kalau ada di playlist, Dibi bakal puterin. Kalau belum ada di playlist, boleh tukar sama lagu yang lain ya, Batman ya. Pagi-pagi udah muncul Batman aja. Aku kira munculnya Batman itu ketika malam hari doang nih, Young Stars. Ya udah, Dibi lanjutin lagi putar-putar lagu enaknya, termasuk lagu rekomendasi dari Mas Zulham BKASM. Kurang K1 Mas Zulham BKASM. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Coming from Pamungkas di The Morning Crew.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Standby, Audrey. 9.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

satu single yang udah direkomendasiin ya Star sama Mas Rishad ya. Dari Padi menanti sebuah jawaban baru aja dibiputerin buat kamu menemani pagi hari ini. Yang dimana kalau di Cetan 2014 masih hujan nih yang Stars. Boleh deh ya kita sambat sedikit gitu. Sambatnya banyak banget, pagi-pagi hari Senin hujan. Bahkan sampai menuju ke jam 8 masih aja hujan nih yang Stars. Terus juga kayak kata Mas Rio nih, deg-degan banget di pagi hari ini udah hujan. Tapi deg-degan lainnya adalah bukan karena berangkat terus takut terlambat, tapi begitu udah sampai di kantor, giliran lampu mati gitu katanya. Kan akhir-akhir ini banyak ya pemadaman listrik secara bergilir ya. Bahkan bercandaannya udah bukan lagi pemadaman listrik bergilir katanya gitu, tapi nyala listrik bergilir. Aduh, ya gimana ya, kata Menteri ESDM kan batubara kita udah mulai susah nih ya. Padahal Indonesia salah satu penghasil batubara terbesar juga di dunia gitu ya. Nah, buat tebak cepat bentar lagi Dibi bakal kasih ya Mas Syaiful ya. Ditunggu dulu ya Caipul ya. Nah, ini sekarang kalau Padi mempunyai lagu dengan judul Menanti Sebuah Jawaban. Kalau kamu punya pertanyaan, kira-kira liburan sekolah kali ini kemana ya Dip? Nah, gak usah menanti sebuah jawaban dari aku. Aku bakal kasih jawabannya nih buat kamu ya Stars. Kau bisa langsung aja main seru-seruan di Be Play The Joy Factory yang diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Sekarang ini udah mulai musimnya liburan ya yang Stars ya. Anak-anak sekolah udah pada libur nih semuanya. Jadi buat yang pusing, kakak-kakaknya, bapak ibunya, tante omnya, kamu mungkin udah punya ponakan terus bingung mau ngajakin kemana nih ya ponakan-ponakan aku di rumah daripada berisik aja tiap hari main handphone mulu. Aduh, diajakin kemana ya Dip? Ma, ini nih jawabannya, ma, ajak main aja ke Be Play The Joy Factory nih yang Stars. Kalau kamu bilang, loh bukannya udah selesai ya? Tenang, buat yang belum sempat main ke Be Play kemarin, ini waktunya buat datang lagi ke Ciputra World Surabaya, karena kamu bisa nikmatin immersive experience yang menggabungkan seni, desain dan juga teknologi. Be Play pas banget buat dijadiin destinasi liburan bareng sama keluarga ya Stars. Hangout bareng sama temen, quality time bareng sama orang-orang tersayang, karena cocok untuk segala usia. Nah, di sana kamu bisa menjelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble dan masih banyak lagi. So, Be Play The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, kamu bisa dapetin secara online di Goers, G-O-E-R-S. Informasi lengkap kamu cek aja Instagram dan juga TikTok at beplay.id. Ayo ajak keluarga, ponakan kamu, teman kamu, pacar kamu, gebetan kamu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir dari tanggal 26 Juli sampai 26 Juli 2026. Dan pastinya event ini supported by DJ FM Surabaya. Oke, bentar lagi banget Dibi bakal ajakin kamu untuk main yang namanya tebak cepat dan gampang aja pertanyaannya yang Stars. Karena pertanyaannya seputar DJ FM Surabaya. Kira-kira kamu bisa jawab nggak? Jangan kemana-mana, ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Angel buat aku puterin pagi hari ini. Coming from Lady Gaga, Beyonce, Telephone.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 94.8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Satu kabar dari DJ Febi nih, yang stars yang ngasih info kalau di Simo Banyu Urip. Nah nih buat kamu yang di daerah-daerah Simo, ini banjir yang stars di Simo Banyu Urip ya, dan banyak motor yang mogok ini di daerah Simo Banyu Urip. Kalau untuk ketinggiannya, kalau untuk mobil ya, ini ada mobil sebentar Dibi coba cek dulu ya. Nah kalau untuk mobil SUV, anggaplah kayak ya SUV, itu udah sampai setengah ban lebih yang stars kalau untuk mobil SUV ya. Kalau untuk motor udah tenggelam tuh bannya atau gigi-gigiannya itu yang stars. Jadi lumayan dalam nih kalau untuk di Simo Banyu Urip yang stars. Mungkin buat kamu yang mau ke daerah ke situ, coba dipikir-pikir lagi ya. Kalau tidak untuk sesuatu yang urgent, kayaknya jangan kesana dulu deh yang stars. Ini dari infonya DJ Febi. Kalau untuk di Simo ya, apa namanya, di mobil SUV itu udah setengah ban yang stars. Terus kalau untuk di motor udah tenggelam tuh bannya yang stars. Jadi hati-hati ya buat kamu yang mau ke daerah situ ya yang stars ya. Aduh, hari Senin, menyala Seninku. Indahnya hari Seninnya ya yang stars ya. Udahlah, jangan lagi kalau udah hujan terus udah banjir, jangan lagi ditambahin mati lampu, please. Ya please, jangan. Ya mungkin kalau udah hujan, banjir, ditambah mati lampu, suruh bobo kita kayaknya di rumah ya. Ya starsnya tidak boleh berkegiatan ya. Ya udah kalau gitu udah jam 7.56, waktunya Dibi untuk ngajakin kamu. Walaupun ini telat juga ya stars, tapi tetap Dibi bakal ngajakin kamu untuk main yang namanya tebak cepat yang stars. Ini juga ada info dari Mas Ferdi deh, bentar, ini penting banget. Di daerah Pucang Surabaya juga udah banjir tadi Dip, daerah Semamda Dip. Kalau di Tropodo barusan hujan ini tuh kan, kayak yang tadi Mas Bimo ya bilang ya, kalau di Sidoarjo tadi masih mendung. Sekarang di Citandui 14 yaitu di DJ FM Surabaya udah mulai berhenti hujannya. Info dari Mas Ferdi malah justru di daerah Tropodo barusan hujan ini ya. Terus di daerah Pucang Surabaya tadi di daerah Semamda juga banjir. Kalau sekarang gimana? Apakah masih banjir atau sudah surut banjirnya di daerah Pucang? Pucang Ngagel itu langganan emang yang stars ya. Dulu aku kerja di daerah Ngagel, itu langganan banjir wes pasti. Sekarang apakah juga masih banjir di daerah Cafe Glass itu terutama ya? Di daerah Ngagel situ itu lumayan tuh tinggi tuh yang stars. Mudah-mudahan kamu gak ada yang kejebak banjir ya. Dan mudah-mudahan gak ada mobil atau kendaraan kamu yang mogok gara-gara banjir di hari Senin ini yang stars. Semoga aja enggak ya. Aduh, untungnya lagi kata kakak Febi nih, kata DJ Febi, untung sekolah dah libur ya, jadi gak ada drama bolos sekolah. Adanya bolos kerja. Eh bukan bolos, WFH, work from home ini ya. Bukan bolos. Yaudah ya stars, yuk kita main ya namanya tebak cepat. Dan di hari Senin ini yang sudah disambut dengan banjir, hujan juga, kita mulai beberapa pertanyaan seputar DJ FM Surabaya. Pertanyaan pertama spesial 26 tahun DJ FM Surabaya. Seberapa tahu sih kamu kira-kira? Pertanyaan pertama. The Morning Crew, program yang Dibi siaran sekarang ini yang stars, udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan sempat ada penyiar tandem atau dua penyiar ya di The Morning Crew. Itu adalah The Morning Crew 1.0 alias The Morning Crew pertama yang stars. Nah, dua orang yang siaran ini titik-titik dan titik-titik. Apakah A, DJ Kimal dan DJ Monzi, atau B, DJ Aldo dan DJ AB? The Morning Crew beberapa tahun yang lalu itu sudah ada, bahkan yang siaran tuh dua orang yang stars. Nah, kira-kira dua orang ini siapa dan siapa? Apakah A, DJ Kimal dan DJ Monzi, atau B, DJ Aldo dan DJ AB?
The Morning Crew sebelum DB siaran ya setiap pagi dan DJ Alvin yang siaran beberapa waktu yang lalu. The Morning Crew itu memang udah ada ya Stars. Yang siaran ada DJ Renita juga ya kan. Tapi sebelum DJ Renita itu ada dua orang tuh yang siaran di The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa? Apakah A, DJ Kimal dan DJ Monzi, atau B, DJ AB dan DJ Aldo? Nih ya buat yang Stars yang udah lama banget ngikutin kita, kayaknya udah tahu deh ya. Tapi buat yang baru banget bergabung di DJ FM Surabaya, gak apa-apa, ditebak-tebak aja. Kira-kira nih, kira-kira ya, jawabannya yang mana gitu. Kira-kira jawabannya yang mana? Boleh yang Stars dikira-kira aja, kan gak harus benar ya kan. Nanti kan Dibi juga bakal kasih tahu jawaban benarnya. Jadi pertanyaannya, The Morning Crew itu udah ada dari beberapa tahun yang lalu ya Stars. Nah, sempat nih yang siaran tuh dua orang, gak cuman sendiri. Kalau sekarang kan Dibi sendiri nih ya kan. Terus abis gitu sebelum Dibi ada DJ Renita ya kan. Sebelum DJ Renita nih yang Stars, ada yang siaran pagi The Morning Crew dua orang. Kira-kira jawabannya apakah A, DJ Monzi dan DJ Kimal, atau B, DJ Aldo dan DJ AB? The Morning Crew ya yang Stars, The Morning Crew. Jawabannya kira-kira apa? Yo, coba kita cek dulu ya, Youngsters yang udah gabungan nih bareng sama Dibi di pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew ya. Ada Mas Ipul yang jawab B, DJ Aldo dan DJ AB. Terus abis gitu ada Batman yang udah gabungan juga, jawabannya B. Mas Yusuf Triyono, DJ Aldo dan DJ AB. Kakak Yanti, kayak yang B kayaknya aku baru ikutan dulu. Oke, jadi DJ Aldo dan DJ AB ya. Terus Kakak Yanti nih, shadow banget hari Senin ini ya Kak Dib, jadi males berangkat kerja tapi aku udah di workshop. Pengen lagu yang buat semangat kita kerja aja Kak Dib. Salam buat Mang Tia, semangat kerjanya ya, yang berangkat tadi disertai Green Miss. Aduh, semangat-semangat Kakak Yanti, Mang Tia. Semoga pekerjaannya hari ini membawa berkah untuk seluruh keluarga, amin. Ada Kakak Ferdi, Aldo AB, pas Aldo Ega bukan Morning Crew ya, hehehe. Oke, udah optimis banget nih Mas Ferdi nih. Kira-kira jawabannya apa? Dan banyak yang menjawab Aldo dan AB. Apakah betul itu jawabannya yang Stars?

The Morning Crew itu udah ada dari beberapa tahun yang lalu ya. Yang dimana yang stars yang sempat siaran itu dua orang, ya kan? Ya, dua orang nih siapa nih yang stars? Apakah A, DJ Kimal dan DJ Monzi, atau B, DJ Aldo dan DJ AB? Jawabannya yang mana? Kita kunci dulu jawaban dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang udah masuk di pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ya stars. 3, 2, 1, jawaban di kunci. Dan The Morning Crew dulu yang siaran ada dua orang, namanya adalah DJ Kimal dan DJ Monzi. Pada kekecoh nih semuanya nih. Kalau Aldo dan Abi namanya apa coba? Sunny Side Show, SSS, Sunny Side Show, itu Aldo dan Abe. Terus abis gitu ganti Kimal dan Monzi, namanya adalah The Morning Crew. Jadi disangka kalau apa namanya, kalau Aldo Abe itu namanya The Morning Crew ya, kalau Aldo Ega Sunny Side Show ya namanya ya. Aduh, pada kegocek nih semuanya nih yang stars. Gak apa-apa banget. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Masih spesial dan seputar DJ FM Surabaya. Di tahun ini DJ FM Surabaya berusia ke-26 tahun dengan tagline together. Kita membawa together, bersama-sama yang stars ya. Nah, pertanyaannya adalah tepat berusia 26 tahun DJ FM Surabaya itu di tanggal berapa? Jadi tanggal berapa sih DJ FM Surabaya itu ulang tahun? Apakah A, 24 Juni, atau B, 20 Juni? Apakah A, 24 Juni, atau B, 20 Juni? Jawabannya yang mana ya stars? DJ FM tahun ini berusia 26 tahun yang stars ya. Nah, pertanyaannya adalah tepat di tanggal berapa DJ FM ulang tahun? Apakah A, 24 Juni, atau B, 20 Juni? Yang mana jawabannya yang stars? Apakah A, 24 Juni, atau B, 20 Juni? Jawabannya yang mana? Oke, Dewi baca dulu ya buat yang udah gabungan. Ada Mas Rishad ngejawab yang B, 20 Juni. Oke, terus abis gitu juga ada Kakak Angel, B gak sih Kak, 20 Juni? Oke, Mas Yusuf Triyono menjawab A, 24 Juni. Mas Ipul juga menjawab A, 24 Juni. Mas Ferdi menjawab B, 20 Juni. Mas Batman, ini Kakak Batman menjawab B, 20 Juni. Kakak Edi menjawab B, kalau B 20 Mas. Kalau B 20 Juni nih ya. Mas Edi mau jawab B atau jawab 24 Juni? Kalau 24 Juni A, kalau B 20 Juni. Nah, ini digabung nih Mas Edi nih ya. Jawabannya nih ya, B, 24 Juni, padahal B, 20 Juni jawabannya. Yang mana nih Mas Edi? Mas Edi jawabnya B, tapi 24 Juni. Nah, yang mana nih jawabannya nih? B,
atau 24 Juni, Mas Edi? Ya. Terus juga aku mau sapa ada Mas Rio yang menjawab B gak sih 20 Juni katanya gitu. Oke, sengaja digabung biar jawabannya bisa dua-duanya ya Mas Edi ya. Iya, pinter juga sih. Boleh ya. Nah, coba ya, kita coba kunci dulu jawaban yang udah masuk. Ada Kakak Rio, ada Mas Edi, ada Mas Batman, ada Mas Ferdi, ada Mas Ipul, ada Mas Yusuf Triyono, dan ada Kakak Angel, Mas Richard ya. 7 orang yang sudah bergabung yang stars di pertanyaan kedua Tebak Cepat The Morning Crew Special DJ FM. 3, 2, 1, jawaban Dibi Kunci. Dan pada tanggal berapa DJ FM Surabaya tepat berulang tahun ke 26 tahun ya Stars? Apakah A 24 Juni atau B 20 Juni? Dan jawabannya adalah

20 Juni. Jadi ulang tahunnya DJ FM itu pas banget sama hari Sabtu ya, yang terus ya. Pas banget sama hari Sabtu gitu. Jadi sebenarnya tanggal 20 Juni gitu. Tapi karena hari Sabtu gitu ya, banyak teman-teman ya juga tidak ke kantor di tanggal 20 Juni itu. Karena kan Sabtu libur nih. Akhirnya kita rayakan, celebrate our anniversary itu di tanggal 24 Juni gitu ya Stars. Dimana akan berlangsung seremoni ya, ya seperti biasa lah ulang tahun pada umumnya ya. Yang Stars ya, ada tiup lilin, potong tumpeng, makan-makan. Jadi kalau yang Stars mau ketemu sama DJ FM Squad, boleh mampir aja ke kantor kita Jalan Citanduy 14 Surabaya di tanggal 24 Juni ya yang Stars ya. Jadi kita ketemu deh di kantor DJ FM Surabaya kalau buat kamu yang gak lagi kerja gitu ya kan. Nah jadi ulang tahunnya bukan 24 Juni tapi 20 Juni, tapi perayaannya di tanggal 24 Juni gitu deh ya Stars. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Pertanyaan terakhir, tebak cepat The Morning Crew spesial ulang tahun DJ FM Surabaya.

pertanyaannya, selain kamu bisa dengerin DJ FM Surabaya lewat radio konvensional, ya, radio konvensional yang ada di rumah atau di mobil, bisa juga lewat streaming. Ada satu aplikasi Youngstars, yang dimana di aplikasi ini kamu gak cuma bisa dengerin DJ FM Surabaya aja, tapi juga member of Mercury Media Group Youngstars. Jadi ada DJ FM, ada Kota FM, Global FM, habis gitu ada Mercury FM, ada Kota FM Bojonegoro, banyak deh ya. Nama aplikasinya adalah ... Apakah A, On Ears, atau B, On Time? Apakah A, On Ears, atau B, On Time? Yang mana nih jawabannya nih? Gampang nih kalau ini ya. Apakah A, On Ears, atau B, On Time? Ini yang hari ini kehujanan gak ada yang on time nih. Gak ada nih yang on time nih. Hari ini gak ada yang on time kayaknya ya. Ya, oke deh. Karena hari Senin udah dibuka sama hujan dan banjir yang starts untuk di beberapa daerah. Nah, pertanyaannya adalah, sampai dari Jepang pun, nah tuh bisa tuh ngedengerin DJ FM Surabaya karena aplikasi yang ini ya Stars. Dimana aplikasi ini gak cuman bisa ngedengerin DJ FM aja, tapi juga member dari Mercury Media Group. Jadi ada Kota FM, Global FM, Mercury FM, Kota FM Bojonegoro, Mas FM Malang, dan banyak deh ya yang Stars. Nah, nama aplikasinya adalah ... Apakah A, On Ears, atau B, On Time? Mas Rishad menjawab, alah, On Ears, aku ngedengerin itu juga kalau misalkan lagi gak di mobil gitu. Makasih ya Mas Rishad ya. Kakak Angel ngejawab, On Ears, iklannya selalu muncul tuh di on air katanya. Terus ada Mas Ferdi juga jawabnya adalah On Ears, aku mau request lagu Mariah Carey Through the Rain. Makasih Deep. Oke deh, siap Mas Ferdi. Mas Yusuf Triyono menjawab On Ears. Oke. Terus Batman nih menjawab On Ears ya. Terus juga ada Mas Edi, gak perlu A atau B, jawabannya On Ears. See you tanggal 24 ya Kak Dibi, pengen banget aku jumpa Kak Dibi dan Kak Kiki, Kak Hans dan lain-lain. Loh gas, ayo kita ketemu ya di kantor di tanggal 24 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal bertatap muka bareng, oke? Okay? Terus juga ada Mas Ipul, jawabnya adalah A, On Ears. Oke. Itu bahasa Indonesianya apa? Nyalain telinganya gitu ya. On Ears. On kan nyala, ears kuping. Nah, nyalain tuh kupingnya gitu maksudnya. Aduh. Oke deh, dari yang udah gabungan jawabannya adalah On Ears semua. Gak ada yang ngejawab On Time ini ya. Baiklah, kita kunci dulu jawabannya yang Stars. 3, 2, 1. Jawaban dibikunci.

Dan aplikasi yang bisa kamu akses untuk ngedengerin DJ FM Surabaya dan juga beberapa radio lain member of Mercury Media Group, nama aplikasinya adalah ... apakah A, on ears, atau B, on time? Dan jawabannya adalah

Jadi memang ini adalah aplikasi yang bisa kamu download di App Store dan juga di Play Store yang Stars, di mana aplikasi ini memang bisa kamu akses gitu ya untuk ngedengerin DJ FM Surabaya tanpa takut yang namanya adalah sinyal yang Stars. Kalau radio konvensional kan bisa kena sinyal nih jauh dikit udah nggak bisa ngedengerin DJ FM Surabaya, tapi melalui aplikasi On Ears ini kamu bisa dengerin DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tapi kalau misalkan kamu lagi pengen dangdutan nih, nggak pengen dengerin DJ FM gitu ya, pengen asoy dangdutan, nah tenang aja ada Kota FM tuh di situ ya Stars ya, tuh bisa kamu akses juga gitu. Tapi kalau misalkan kamu ngeliat tuh dari banyaknya member of Mercury Media Group itu kan nggak cuma dari Surabaya aja ya, tapi ada dari kota-kota yang lain juga. Jadi kalau kamu penasaran mungkin sama kota yang lain, kayak misalkan Mas FM Malang, bisa gak didengerin lewat aplikasi On Ears? Bisa banget nih yang Stars ya. Bahkan ada banyak nih teman-teman kita dari Jepang yang selama ini suka ngedengerin dan

gimana menjadi semangat buat kita untuk selalu nemenin kamu pagi, siang, sore, malam 24 jam deh ya yang Stars ya. Semoga sehat terus buat kamu dan di 26 tahun ini together. Dan sebuah langkah di mana jujur DB sendiri sebagai part of DJ FM Surabaya berharap banget kebersamaan ini gak cuma secara fisik aja, kita kesana kesini geruduk-geruduk bareng secara fisik, tapi jujur kita juga pengen selalu ada buat kamu dan menjadi teman cerita kamu kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi ada sesuatu yang mungkin aja pengen dicurahkan gitu ya yang Stars. Langsung aja di DJ FM Surabaya ya Stars ya. Kalau butuh hiburan, nah kamu juga bisa dengerin DJ FM Surabaya. Karena penyiar-penyiarnya DJ FM tuh badut-badut ya semuanya ya. Kali aja bisa menghibur ya Stars. Tapi dengan karakter kamu, nah kamu kan akhirnya bisa tahu nih, ya aku kayaknya cocoknya cerita sama Kak Dibi deh. Aku kayaknya cocoknya cerita sama Kak Kiki deh. Aku cocoknya cerita sama Hans deh. Boleh ya Stars. Semua penyiar di sini adalah temen buat kamu ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah gabungan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Sekali lagi buat kamu yang pengen ketemu sama DJ FM Squad, mau ketemu sama DJ Alvin, DJ Dibi, DJ Kiki, DJ Febi dan juga DJ Hans, kamu boleh langsung aja datang ke Citandui 14 Surabaya di tanggal 24 Juni 2026 ya Stars. Jangan pagi-pagi datangnya, kita baru mulai jam 11 siang ya. Jadi jangan terlalu pagi datangnya. Kalau kamu kesini jam 6 pagi ya, cuman ada aku di sini ya. Ya kalau misalkan kamu datangnya jam 11, nah itu semua kita sudah siapin segala macamnya ya Stars. Termasuk mudah-mudahan ada makanan buat kamu konsumsi di sini. Seru banget. Ya udah kalau gitu kita ketemu ya di Citandui 14 Surabaya di ulang tahun DJ FM Surabaya, Kota FM dan juga Global FM. Dilanjutin lagu-lagu mantapnya termasuk lagu rekomendasi dari Mas Ferdi yang tadi udah di share lewat WhatsApp, yaitu lagu dari Mariah Carey Through the Rain. Tapi sebelum itu ketemuan dulu sama satu single coming from Boy Pablo.

0: Jeng.
1: Kita dari
0: Edan Sukamti
1: mengucapkan selamat ulang tahun buat DJ FM.
0: Jaya terus di udara.
1: Ya, tambah asik, tambah keren, dan pastinya makin sukses.
0: Sukses, ditunggu maem-maemnya ya.
1: Wah iya.
0: Dan jangan lupa dengerin terus 94.8 DJ FM,
1: The Ultimate Youngsters Radio. DJ
2: tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu, 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: yang terbaik.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Halo, saya Afgan. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk DJ FM. Semoga tambah asik, tambah keren, dan pastinya makin sukses. Dengerin terus 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngster.

dari Afgan dan juga Naikila, di mana Naikila ini pernah juga mampir ke DJ FM Surabaya, di mana waktu itu masih sebagai salah satu musisi lokal ya yang stars ya. Dan salah satu hal yang cukup menarik dari DJ FM Surabaya nih, jujur aja kalau dari DB pribadi, adalah adanya DJ FM support musisi lokal yang stars. Itu adalah program yang dikerjakan oleh DJ FM Surabaya untuk membantu mengenalkan lagu, karya, biografi ataupun juga cerita dari musisi-musisi lokal yang karyanya itu kayaknya layak nih buat kamu dengerin gitu ya stars. Dan satu hal yang juga membuat itu jadi penting dari DJ FM Surabaya, karena banyak ternyata musisi-musisi lokal dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Malang, dari sekitarnya deh yang stars, yang punya karya itu keren-keren gitu. Jadi kalau misalkan nih yang stars, kamu punya karya, punya lagu yang pengen kamu kasih ke teman-teman dari DJ FM Surabaya dan dirasa bahwa ini kayaknya lagunya cocok deh buat DJ FM Surabaya, saran aku kamu boleh langsung aja datang ke Cetandu 14 Surabaya di tanggal 24 nanti, bawa lagu kamu. Kita bakal ketemu sama musik director kita, ada Mas Didi, yang nanti akan mendengarkan dan coba untuk mengkurasi apakah lagu kamu itu bisa masuk ke DJ FM Surabaya. Dan mungkin aja ada masukan ataupun juga saran-saran nih dari Mas Didi selaku musik director kita, kira-kira kalau misalkan lagu itu masih belum bisa kita puterin atau masih belum bisa kita perdengarkan di DJ FM Surabaya, itu karena apa ya stars gitu. Jadi seru banget di tanggal 24 nanti kita bakal benar-benar open house. Jadi buat kamu yang punya karya juga, boleh langsung aja mampir ke Cetandu 14 Surabaya, feel free aja, nanti bisa ketemu DB atau bisa juga ketemu sama DJ FM Squad yang lain. Bilang kalau misalkan kamu pengen memperkenalkan karya kamu ke teman-teman dari DJ FM Surabaya. Jadi tanggal 24 itu adalah momen yang terbuka banget buat kamu yang stars untuk bisa kolaborasi bareng sama kita ya. Dan salah satu musisi lokal Surabaya awalnya dan sekarang udah boom gede banget namanya, itu adalah Fadila Intan ya stars. Di hujan-hujan kayak gini, di suasana mendung kayak gini, cocok banget buat langsung aja dikasih satu single yang membuat nama musisi asal Surabaya Fadila Intan ini meledak lewat singlenya Dawai.

Shout out banget buat Fadila Intan ya, Stars, yang pertama kali datang ke DJFM Surabaya sebagai musisi lokal membawa lagu karya dari Melly Goeslaw yang Stars, terus abis gitu kedua kalinya mampir ke DJFM juga dengan membawa lagu Dawah ini yang benar-benar gak expect setelah ngobrol-ngobrol gitu ya sama Fadila Intan, lagu ini meledak banget dan sekarang udah banyak berkolaborasi sama musisi-musisi besar juga, Barsena, abis gitu juga sama musisi Malaysia juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan makin legit aja untuk anak-anak Surabaya gitu ya, yang pastinya awalnya kita selalu support untuk mempublish lagu-lagunya lewat DJ FM, support musisi lokal. Nah selain itu juga yang Star sekalian di Bipamit nih, ada dua lagu yang bakal dikasih buat kamu. Kapan lagi ya kita banyakin musisi lokalnya, spesial banget di ulang tahun DJ FM Surabaya yang Stars. Ada dua musisi juga yang bakal dikasih buat kamu sebentar lagi sebagai penutup di The Morning Crew yang Stars, dimana dua musisi ini juga lagi legit-legitnya banget yang Stars, yang karyanya selalu kita kenalin ke kamu lewat DJ FM support musisi lokal. Yang pertama ada Di Marlos lewat single pertamanya Midnight Hotline, yang dimana sekarang mereka ini lagi tur ke Amerika. Keren banget ya. Setelah kemarin dari Jepang, dari Korea, dari Jepang, dari India, sekarang mereka ke Amerika lagi. Dan ditutup sama satu single dari The Skui, Candu, yang dimana The Skui ini juga adalah musisi dari Sidoarjo yang karyanya juga sering banget kita puterin nih buat kamu yang Stars. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa ih, lagu-lagu musisi lokal ini enak ya gitu, udah tahu dong tempatnya di mana buat ngedengerin lagu-lagu musisi lokal, di mana lagi kalau bukan di DJ FM Surabaya. So, selain kamu bisa membawa materi lagu kamu di tanggal 24 Juni nanti dan ketemu sama teman-teman DJ FM Squad dan juga our music director Mas Didi, kamu juga bisa nih yang Stars bawa proposal kamu kalau misalkan kamu punya kolaborasi event yang mungkin aja selama beberapa minggu ini mengalami slow respon ya dari admin kita. Min DJ mungkin masih sibuk banget nyiapin ulang tahun, jadi ada slow respon gitu. Kalau misalkan mau kerja sama event, boleh banget yang Stars langsung aja datang ke kantor kita bawa proposal kamu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di situ. Dan selain itu juga buat kamu yang punya program magang ya, di mau magang ke DJ FM Surabaya juga boleh banget datang ke tanggal 24 Juni. Jadi kita tumplek-blek ya di tanggal 24 Juni. Mau kamu yang nyodorin lagu, mau yang nyodorin kerjasama event, mau yang ngajakin kolaborasi, mau yang magang, boleh. Semuanya di tanggal 24 Juni kita bakal ketemu di sana karena kita bakal open house buat kamu. Dan ini dia dua lagu spesial sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah gabungan bareng sama Dibi, yang udah seru-seruan bareng sama Dibi ngebahas seputar ulang tahun di JFM Surabaya. Walaupun satu jam pertama tadi ternyata mic aku mati, sorry banget ya yang Stars ya. Love banget buat kamu deh pokoknya yang udah ngingetin Dip, mic-nya mati dari tadi gak nyala. Aduh, disangkain gak siaran padahal mic-nya mati yang Stars. Ya udah kalau gitu ya, nanti bakal ditemenin sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1. Di jam 3 bakal ketemuan sama DJ Kiki di Sunset Vibe sampai jam 6. Dan malamnya bakal norebang seru-seruan bareng ngedengerin lagu Jepang Korea favorite kamu bareng sama DJ Feby DJ K-pop. Dan waktunya Dibi pamit, besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama. Ini dia dua lagu buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew Special Are-are Surabaya Sidoarjo. Ada Di Marlos dan juga The Skui. Dadah, bye-bye.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
3: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya, itu. Kalau jam-jamnya nggak ada, Mas, ya. Ya, tiba-tiba saya tahunya inilah. Cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Menanggapi banyaknya kerugian real di masyarakat, Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Universitas Airlangga, Indria Wahyuni, menegaskan, PLN dituntut untuk melakukan sosialisasi jadwal pemadaman secara transparan dan terukur. Bukan tiba-tiba memutus aliran listrik secara sepihak.
4: Masyarakat itu bisa diberitahukan, bisa paham kok. Cuman harus diberitahukan secara detail. Tidak tiba-tiba perpadamkan, tapi tanpa ada pemberitahuan, hanya tinggal cuman WhatsApp saja selesai gitu kan, itu bukan solusi itu. Harusnya diberitahu jumlah kita itu berapa, mengapa kita harus dipadamkan. Apa yang bisa masyarakat lakukan? Misalnya apakah mematikan lampu selama 1 jam di kantor itu bisa membantu misalnya? Kan seharusnya kan dengan adanya banyak WFH harusnya bisa beres kan gitu.
1: Sementara itu, untuk mencegah krisis energi yang terus berulang, Indria Wahyuni menjabarkan beberapa langkah strategis, termasuk percepatan transisi kemandirian energi yang lebih berkelanjutan, agar Indonesia tidak lagi bergantung pada kerentanan suplai energi fosil.
4: Strategi PLN pertama, memang PLN harus, berarti dia harus memastikan ada listrik-listrik yang dihasilkan dari renewable misalnya. Itu bisa dilakukan apabila PLN mencoba menggalakkan kembali program Back to Village, bagaimana daerah itu bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Tapi tentunya itu butuh waktu. Selama ini tidak digarap, begitu. Nah, untuk yang cepat saat ini PLN wajib mencari sumber-sumber listrik yang diperoleh dari tenaga non batubara tentunya. Tetapi sebenarnya bisa apabila PLN bisa mengontrol bagaimana penggunaan listrik, misalnya membuat satu hari tanpa listrik atau RC seperti itulah. Itu masyarakat bisa kok diberitahukan seperti itu.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Hey, hey, hey, youngsters! Aku Cinta Laura Kiel mengucapin selamat ulang tahun buat DJ FM Surabaya. Semoga selalu menghibur, tambah sukses, dan semua yang terbaik. God bless you guys!

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator. Mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari.

mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Pada kali ini aku ingin membahas nih hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi, yang bisa dimulai dari kehidupan kecil, dari kayak menghemat air, seperti menutup keran air jika tidak digunakan, atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Love, baru aja ngumumin kalau dia lagi ngejalanin masa-masa sulit nih Young Stars dan mutusin buat ngambil jeda sebentar dari dunia musik plus manggung. Ini dia lakuin demi menjaga kesehatan mentalnya Young Stars. Karena kondisi ini, Love bahkan juga sampai ngebatalin keterlibatannya di tour Khalid It's Always Summer Somewhere.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: nih. Ren, boleh convert ke PDF ya sekalian tugasnya?
1: Iya, oke. Okay. Selesai juga yang ini.
2: Ren, pesenin makan dong.
1: Oke, oke. Aku pesenin ya. Tapi capek banget dari tadi ada-ada aja.
0: Ren, makanannya udah datang tuh. Ambilin ya.
1: Oke. Ini guys, makanannya. Istirahat dulu yuk. Dari tadi aku belum istirahat nih.
2: Lah, kok kamu pesenin ini sih?
1: Yah, salah ya. Maaf ya guys. Ya udah deh, yang ini aku bayarin aja deh.
3: Aduh, ada baiknya emang ngebantu teman. Tapi jangan sampai jadi people pleaser juga ya, Hiasters. Yang selalu berusaha ngelakuin apapun buat nyenengin banyak orang. Padahal bertentangan sama hati nurani. Kalau kayak gini, awas. Ntar kamu gampang dimanfaatin loh. Jadi jangan takut untuk bilang enggak. Asal penolakan kita ini disampaikan dengan cara yang baik dan sopan, Hiasters.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Yeah.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aureli Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aureli ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aureli sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah vakum cukup lama dari dunia musik, musisi duo asal Surabaya, Taman Nada, akhirnya comeback lewat maxi single yang berjudul Drama Ombak dan Pula. Lewat kedua lagu yang dirilis di bawah label Maksara Musik, Taman Nada mau coba nyapa penggemarnya lagi lewat pesan-pesan kehidupan yang deep banget. Misal lagu Drama Ombak nih, yang ceritain tentang perasaan dilema, kehilangan, dan pencarian arah di tengah gelombang kehidupan. Nah, sedangkan lagu Pulang, ya sama kayak judulnya Youngsters. Lagu ini jadi sebuah ajakan buat kamu yang dengerin balik ke tempat yang selalu kamu kangenin, tempat yang kamu anggap rumah. Nah, karya baru dari Taman Nada, Drama Ombak, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
5: Makanya biasain buat self-service dong.
4: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
5: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
6: Setuju gak nih Youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: yang aku lagi cobain, yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi ngerilis album live dan film tentang konsernya Dua Lipa Live from Mexico yang direkam waktu dia konser di Meksiko selama 3 hari di bulan Desember 2025. Jadi ya kalau pas kamu lagi ngedengerin lagu-lagunya yang ada di album Live from Mexico ini, jangan kaget kalau ada cheering dari para penontonnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Siang Youngsters, baik lagi barengan sama Hans ya di jam Youngsters yang siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Yang tentunya seperti biasa, hari ini Hans bakalan puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters ya, spesial buat di hari Senin. Dan juga Hans bakalan puterin atau play ya rekomendasi playlist dari kamu Youngsters kalau ada. Dan rekomendasiin, tolong ya, minta tolong banget rekomendasiin lagu yang seru-seru dari kamu biar kita menjalani hari Senin ini dengan bahagia. Dan juga seperti biasa, Hans bakalan update info-info terbaru soal musik maupun yang lainnya di hari atau di minggu ini ya. So ya, jangan kemana-mana ya, nah ya, so stay update, stay happy and stay tune. Dengan kita dengerin dulu ya satu lagu pemanasan yang seru buat kamu biar menjalani Senin ini makin enjoy dan santai lah ya. Ada lagu Mengapa Baru Sekarang dari Hi-Fi featuring Gerald Situmorang ya, Ivy Alisa dan juga Sri Hanuraga. Let's go, langsung aja kita dengerin.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears udah ada.

Halo Youngsters, welcome back with Hans again di 94.8 di JFM Surabaya ya. Di jam Youngsters khususnya tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Apa kabar di hari Senin ini Youngsters, setelah 2 hari menikmati weekend yang cukup indah, damai, dan penuh rebahan ya. Akhirnya kita dipertemukan kembali nih dengan realita kehidupan ya. Ya, tapi jujur ya, yang sesenin kali ini vibes-nya cukup berbeda ya, agak beda dikit lah ya, karena tadi pagi Surabaya beberapa wilayah sekitarnya sempat diguyur hujan yang cukup lumayan deras. Kayak tempatnya Hans ya, di Surabaya Selatan, khususnya di Wonokromo, itu hujannya cukup deras yang serius ya. Nggak tahu kalau di daerah kamu kayak gimana, cuma benar-benar deras banget tadi beberapa kali stop, beberapa kali hujan lagi kayak gitu ya. Bahkan Hans tuh kebangun gara-gara suara hujan tadi ya. Dan kayak males banget buat bangun terus melakukan aktivitas gitu ya. Mana pas bangun tuh ya langsung berasa ada rada agak nggak enak badan lagi ya. Radang gitu tenggorokan, langsung radang, nggak tahu kenapa ya. Sampai sekarang suara juga masih agak bindeng dikit ya, tenggorokan juga masih berasa radang gitu ya. Tapi untungnya cuaca hari ini juga mendukung banget untuk kita melakukan aktivitas secara santai gitu ya. Dan emang bener ya, kalau radang tuh by the way tergantung cuaca banget gitu ya. Karena cuaca dikit, dingin dikit gitu ya, badan langsung ikutan ya meriang dikit gitu ya. Karena ya biasanya kita digempur sama panasnya Surabaya, tiba-tiba hujan pagi tadi gitu. Jadi kalau suara hari ini agak beda dari biasanya, mohon dimaklumi ya yang ses ya. Tapi untungnya nih ya, walaupun hari ini Senin rasanya nggak terlalu hektik ya. Hans tadi pas otw ke studio juga ngerasa jalanan tuh lumayan santai gitu ya, nggak yang padat banget kayak biasanya gitu. Mungkin karena cuaca habis hujan kali ya, jadi suasananya tuh lebih slow, lebih adem, dan entah kenapa bikin ngantuk juga nih sekarang ya. Ya, yang penting pasti, yang pasti sih ya, udara hari ini berasa lebih dingin dari biasanya. Dan jujur aja cuaca kayak gini emang paling cocok banget buat makan siang yang hangat-hangat ya. Makan Indomie gitu ya. Indomie kuah gitu ya. Atau mungkin ya mie kuah yang kamu, jadi favorit kamu gitu ya. Entah bakso juga bisa, soto, mie ayam, atau bahkan cuma kopi sama gorengan pun udah cukup bikin bahagia di hari ini ya. Apalagi kalau ditemenin playlist yang enak. Nah itu dia tuh. Nah pas banget ya, karena selama 2 jam ke depan bakalan nemenin waktu kamu, waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu Indo favorit ya. Request dari kamu juga nanti bakal Hans puterin, dan tentunya kasih beberapa info-info seru yang spesial buat kamu biar nggak kudet-kudet amat lah ya. Jadi buat kamu yang lagi kerja mungkin sekarang ya, atau mungkin lagi di tempat kuliah setelah kelas gitu ya, atau mungkin lagi di magang, di jalan ya, di mobil gitu, atau lagi menikmati cuaca adem sambil makan siang, merapat sini ya. Kalau ada lagu yang pengen kamu denger, atau langsung aja lagu yang pengen diputerin sama Hans, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948, atau lewat Instagram juga boleh banget di @djfmsurabaya. Kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi ya, dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau bisa DM, DM aja, nanti biar bisa Hans bacain dan masukin ke playlist di siang hari ini. Atau juga yang sos, kalau kamu pengen titip salam ke someone gitu ya, setelah ketemu di Sabtu Minggu kemarin, kamu harus dilanjutkan LDR lagi di weekdays ini sampai hari Sabtu Minggu kedepannya kamu baru bisa ketemu dia lagi ya. Boleh kalau mau titip salam semangat atau siapapun, ke keluarga, ke pacar, atau ke mantan pun juga boleh ya. Pokoknya update aja lewat WhatsApp dan juga Instagram. Dan juga by the way, buat kamu yang pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, boleh banget kalau kamu pengen tetap update ya di DJ FM, langsung aja download radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store juga Play Store, atau streaming lewat website juga boleh banget nih malahan ya, di www.djfm.co.id ya. Kamu gampang banget pokoknya kalau mau dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, tinggal lewat radio digital atau enggak lewat website aja ya. Yang terus sambil menunggu kamu drop playlistnya hari ini ya, ambil makan siangnya, seruput kopinya, atau mungkin disiapkan teh hangatnya ya, biar kita menikmati musik hari ini atau istirahat di siang hari ini dengan santai ya, ditemenin makan siang yang enak gitu ya.
dan suasana Senin yang adem ini bareng Hans Dijam nya ya. So, stay tune terus ya, dan kita mulai dulu dengan satu lagu pembuka yang siap nemenin siang kamu hari ini. Ada lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, yang sudah siap aku putarkan. Ini dia Samuel Cipta.

0: Texas Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Masih di 94 Panic di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang sesuai ya. Tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan kali ini sebelum lanjut yang terus, kali ini aku gak sendiri karena ada teman dari mana nih? Coba dong perkenalan dulu.
1: Halo semuanya.
0: Halo. Dengan siapa ini?
1: Kenalin aku BP dari salah satu perwakilan lab EKUPN Radio.
0: Oke, hari ini Hans siarannya nggak sendirian karena ditemenin dari teman-teman dari EKUPN Radio. Ada dari siapa tadi? Sorry,
1: BP.
0: BP dari Kak BP ya. Hari ini Kak BP datang bersama teman-teman semua. Coba dong say hello semuanya. Oh, kira-kira nggak nih? Kira-kira lah harusnya ya. Hari ini KBP dan teman-teman semuanya datang di radio untuk berkunjung ya, pastinya untuk lihat-lihat suasana di DJ FM Surabaya tuh kayak gimana. Dan by the way, KBP nih, kesan apa yang kamu tahu tentang DJ FM Surabaya kalau boleh tahu? Kamu tahu dari mana dan apa yang kamu tahu tentang DJ FM Surabaya ini?
1: Oke. Sebelumnya aku tahu tempat ini tuh waktu di ada salah satu mata kuliah manajemen media. Aku kunjungan ke sini waktu itu untuk liputan.
0: Okay.
1: Dan waktu itu di Mercury.
0: Oh, di Mercury-nya berarti ya.
1: Iya, betul. Nah, aku baru tahu kalau di Mercury itu membawai DJ FM.
0: Banyak ya, banyak radio ya. Jadi nggak cuma satu doang. Nah,
1: dan baru kali ini masuk ke
0: DJ FM-nya. Berarti sebelumnya belum pernah ke DJ FM-nya
1: belum
0: juga
1: pernah.
0: Ya belum pernah, berarti pertama kali ya. Tapi betul. Kamu tahu nggak program apa yang ada di DJ FM Surabaya ini, radio? Kalau di program sebelah kan jelas beda ya. Nah, kamu tahu nggak radio DJ FM ini soal apa gitu?
1: Kalau pengetahuan aku ya kak ini, kalau di DJ FM itu muterin lagu-lagu ya, lagu-lagu yang berkaitan dengan anak muda.
0: Oke, namanya aja The Ultimate Youngsters Radio gitu ya. Jelas-jelas muterin lagunya anak-anak muda. Tapi kamu pernah request nggak di DJ FM nih? Pernah dengerin nggak secara secara live stream atau di aplikasi atau di?
1: Belum pernah
0: ya. Oke, mungkin juga baru pertama kali ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Gak apa-apa, berarti oke karena juga banyak teman-teman radio lainnya juga baru tahu di DJ FM Surabaya. Tapi sebenarnya kalau udah tahu pasti bakal ngangenin banget karena playlistnya juga seru-seru, anak muda banget ya kan. Nah, kalau semisal kamu nih nanti tergabung di DJ FM gitu, mau nggak?
1: Boleh banget, boleh banget,
0: sebagai
1: boleh
0: apa?
1: Banget.
0: Eh, ya. BTW kamu juga dari EK nah, sebagai apa ini di EK itu?
1: Kebetulan aku jadi announcer.
0: Announcer juga, keren. Beri tepuk tangan dong. Jadi KBP ini di EKUPN ini sebagai announcer juga sama kayak Hans ya. Tapi nanti kamu bakalan pengen nggak terjun di announcer di luar sana, di luar setelah kamu lulus nih dari UPN gitu?
1: Ya ada harapan itu sebenarnya kak. Jadi apa yang aku alami sekarang ya tentunya juga pengenku kedepannya juga seperti ini gitu.
0: Oke, dan sebelum lanjut nih ya, kan kemarin sempat ulang tahun di DJ FM yang ke-26 ya, di tanggal 20. Kamu ada gak kesan dan pesan untuk di DJ FM Surabaya ini?
1: Oke, untuk
0: mewakili teman-teman semua deh ya.
1: Ini dari perwakilan semua ya, dari teman-teman EKUPN Radio, kami mengucapkan happy
0: birthday.
1: Happy birthday untuk DJ FM yang ke-26. Semoga DJ FM semakin sukses ke depannya, semakin terkenal juga di kalangan kita semua, juga semakin berimpact lah ke pendengarnya gitu.
0: Oke, thank you ya buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang teman-teman lakukan hari ini setelah berkunjung di DJ FM semoga mendapatkan insight yang baru ya. Dan juga jangan malu kalau pengen datang ke sini main-main pun juga boleh banget, karena ya banyak teman-teman dari UPN yang dulu-dulunya sebagai announcer di sini atau kerja di sini juga. Tapi kamu nanti tertarik nggak buat kerja di sini nih? Gantiin aku.
1: Boleh-boleh ya kayak.
0: Oke. Itu dia teman-teman dari EKUPN Radio yang hari ini sudah menemani Hans ya. Nanti kalau ada ngobrol-ngobrol lagi juga nanti bakal Hans sampaikan. Buat sekarang aku mau lanjut puterin dulu lagu yang tadi sudah kamu rekomendasiin dari Mas Ferdi, yang tadi sudah drop rekomendasi lagunya di WhatsApp ya. Kalau aku baca tadi dia pengen diputerin lagunya Marion Jola yang Overthinking ya. Sebelum lanjut ngobrol sama teman-teman IK, nanti bakalan kita sambung lagi ya. Untuk sekarang kita dengerin dulu lagu Marion Jola, Overthinking.

0: serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ada kabar gembira nih, keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat kamu yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World, Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng temen, atau quality time bersama orang-orang tersayang karena cocok untuk di segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay di Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World, Surabaya. Tiket masuknya mulai 50 ribuan saja, yang bisa kamu dapatkan secara online di George, G-U-A-R-S. Informasi lengkapnya cek di Instagram dan TikTok at beplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World, Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by TJFM Surabaya.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nine for Pedic di JFM Surabaya. Barang sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di jamnya yang seles, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Yap, yang seles, sebelum lanjut puterin lagu kamu, aku mau bacain dulu yang dari tadi sudah drop rekomendasi lagunya di WhatsApp dan juga Instagram ya. Tapi kita bacain dulu yang dari WhatsApp, lumayan banyak banget siang hari ini ya. Entah kenapa diserbu banget nih ya di Senin hari ini. Hari ini yang paling gercep ada dari Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Hari ini Mas Ali katanya pengen diputerin lagunya Mahalini yang judulnya itu Untuk Yang Bersamanya. Tolong diputerin ya. Siap Mas Ali, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist, jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut ada juga dari Mas Ferdi. Tadi Mas Ferdi kalau gak salah udah aku puterin ya untuk lagunya, yang dimana Mas Ferdi tadi siang pengen diputerin lagunya Marion Jola yang Overthinking. Sudah lunas, tadi udah aku puterin Mas Ferdi. Boleh banget kalau Mas Ferdi mau update rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Ada juga nih dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian pengen diputerin lagunya Fish yang Otuan katanya. Siap, nanti aku ceki-ceki dulu satu lagu dari kamu ya Kak Fabian. Atau nanti ditunggu aja pokoknya sampai jam 1 siang nanti. Kalau ada nanti Hans puterin, kalau nggak ada juga nanti Hans kabarin Kak Fabian lagi lewat WhatsApp, oke? Ada juga dari Kak Maria. Halo Kak Maria, selamat siang Kak Maria. Hari ini Kak Maria katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist hari ini ya. Ada juga nih dari Kak Edi. Halo Kak Edi, selamat siang Kak Edi. Gimana kabarnya Kak Edi nih? Hari ini siaran live kah? Iya betul, kebetulan hari ini ada teman-teman dari EKUPN Radio yang datang hari ini. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya, ditunggu aja pokoknya. Dan kita kenalan nanti ya. Untuk sekarang aku bacain dulu rekomendasi playlist dari kamu. Ini dari Mas Edi katanya, selamat hari Senin lagi yang seselamat hectic day ya. Tetap waras dan pura-pura sibuk, dan biar dikira kerja katanya. Setuju gak sih? Enggak, biar dikira kerja sih, emang kerja sih ya ini. Ada juga nih katanya Kak Edi, coba ceki-ceki lagu rekomendasiku dong. Katanya mau lagunya Nona ya, yang judulnya Shoot. Ada gak? Ada dong. Apa sih yang gak ada di DJ FM? Siap, satu lagu buat kamu Kak Edi, nanti bakal Hans puterin ya. Dan juga sehat selalu buat Kak Edi, jangan sakit lagi karena katanya biar aku aja yang sakit. Waduh, jangan dong, kita harus sama-sama sehat ya Kak Edi ya. Oke Kak Edi, nanti tunggu aja sampai jam 1 siang nanti rekomendasi lagu dari kamu ya. Ada juga dari Kak Tasya. Halo Kak Tasya, selamat siang Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya, yang tadi sama dengan Kak Maria rekomendasi lagunya. Siap, satu lagu dari Sabrina Leonor nanti bakal Hans amanin di playlist, oke? Lanjut, ada juga dari Kak, siapa ini ya? Ada Kak Batman namanya, tapi dia nggak tahu namanya siapa ini. Ntar aku ceki-ceki dulu namanya ini, Batman aja lah ya dipanggilnya. Oke, Kak Batman hari ini katanya pengen diputerin lagunya Payung Teduh, Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist untuk Kak Batman, ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang. Hari ini Kak Carmelita katanya pengen merekomendasikan album terbaru dari Fajar Nur. Katanya bebas deh lagunya yang mana aja, nanti pokoknya diputerin dari salah satu albumnya. Oke siap Kak Carmelita, nanti bakal Hans puterin spesial buat kamu ya. Ada juga dari Kak Atyawati, katanya pengen diputerin lagunya Rio Laskar yang judulnya Sumpah Mati. Makasih banyak kakak, semangat siarannya. Thank you Kak Atyawati ya. Satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist. Ada juga dari Kak siapa nih, Kak Ika Farihatul. Halo Kak Ika, selamat siang Kak Ika. Hari ini Kak Ika katanya pengen diputerin lagunya Kenris yang judulnya Semesta ya. Siap, satu lagu dari Kenris bakal Hans amanin di playlist buat kamu. Jadi ditunggu aja Kak Ika, nanti bakal Hans amanin di playlist, oke? Lanjut ada juga dari
Kak Amalia. Halo Kak Amalia, selamat siang Kak Amalia. Gimana kabarnya Kak Amalia? Hari ini katanya Kak Amalia izin request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z x Roni Parulian ya. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Amalia. Nanti ditunggu aja, bakalan Hans puterin spesial buat kamu. Dan yap, yang seslumayan banyak banget hari ini ya. Jadi nanti bakal Hans puterin sesuai urutan satu persatu buat kamu yang sudah rekomendasi playlist hari ini, sudah drop hari ini. Jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti sampai playlist kamu terputar, karena Hans puterin urut ya nanti. Dan buat kamu yang baru bergabung di DJ FM Surabaya siang hari ini, boleh banget kalau mau update rekomendasi lagu Indo favorit kamu yang ses, boleh lewat WhatsApp di 081 880 948, atau lewat di Instagram kita di @DJFMSurabaya. Hans tungguin pokoknya sampai jam 1 siang nanti ya. Buat sekarang kita dengerin dulu lagu Salma Salsabil yang judulnya Hacu, spesial buat kamu siang hari ini.

0: Masih di 94.8 DJ FM Surabaya, bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Dan hari ini gak sendirian lagi, lanjut ditemenin sama teman-teman dari EKPN Radio ya. Boleh disapa dong?
1: Hai Hanser.
0: Halo, ini dengan siapa nih yang di depanku nih?
1: Kalau aku Eca.
2: Aku Wulan.
0: Oke, Kak Wulan. Tadi kan aku udah ngobrol sama BP ya. Kali ini aku ngobrol sama kalian, Wulan dan juga
1: Eca.
0: Kira-kira kalau kalian denger di GFM Surabaya di pertama kali di kepala kalian, apa sih yang tergambar di situ?
2: Kalau aku radio anak muda.
1: Oke, kalau aku juga sih anak muda dan juga trendy banget menurut aku.
0: Oke. Berarti seputar radio yang anak muda banget
1: anak
0: gitu
1: muda
0: ya.
1: Anak muda banget.
0: Tapi pernah dengerin di GFM nggak?
1: Pernah.
2: Kayaknya pernah waktu di mobil.
0: Di mobil.
2: Jadi kan suka play radio gitu.
0: Tapi tahu frekuensi kita nggak?
2: 94,8
0: ya. Jadi kalau kalian di mobil lagi perjalanan keluar gitu ya, boleh banget langsung cari aja tuh
1: 94,8.
2: Oke. Siap ya, nanti langsung kita masukin notes handphone.
0: Siap, tapi kalian juga tahu kan program-programnya. Kalau di siang hari kalian bisanya gabungkan di jam 11 sampai jam 1 siang. Mm-hmm. Itu khusus lagu Indonesia aja. Oke, kemarin kan sempat ulang tahun ya di JFM. Tahu gak yang keberapa?
1: Yang 26.
0: Iya betul sekali, 26 di tanggal 20. Kira-kira kalian ada pesan, kamu ada pesan gak? Atau doa dan harapan gitu untuk di JFM Surabaya?

0: Pertama kali datang ke DJ FM Surabaya nih kira-kira.
1: Seru banget.
2: Ya, tapi kakak-kakaknya nih seneng banget ini bisa langsung siaran.
0: Tadi udah ketemu siapa aja tinggal boleh tahu.
2: Kak Kiki sama Kak Dibi.
0: Ya, sebenarnya ada satu lagi cuma ya programnya malam jadi belum bisa nemenin kalian di siang hari ini ya. Thank you buat teman-teman IK UPR Radio yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan di sini menjadi insight baru ya buat kalian semua. Oke, okay? Thank you ya.
3: Thank you.
0: Iya, boleh jingle ya?
3: Jingle.
0: Iya. Yang di Jepang Surabaya The Ultimate Youngsters Radio gitu ya.
2: Oke, boleh.
0: 1, 2, 3. Nine for wedding DJFM.
3: The Ultimate Youngsters Radio.
0: Thank you buat teman-teman UPN. See you ya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan kondisi yang bahagia dan sehat selalu. Oke, thank you. Dan lanjut Youngsters, aku mau puterin lagu dari Bilal Indrajani spesial buat kamu di siang hari ini.

0: 4.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Masih di 94.8 DJ FM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dan lanjut ya, Hans, aku mau bacain dulu yang tadi sudah rekomendasi lagunya di WhatsApp dan juga Instagram ya. Kalau tadi di WhatsApp, sekarang kita geser ke Instagram, yang dimana di Instagram kali ini ada DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Hari ini katanya Mas Kevin pengen diputerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Menari atau Membisu. Tolong diputerin ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans amanin di playlist yang hari ini. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Kevin, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Lanjut yang sus, kita geser ke question box ya. Aku bacain seperti biasa dari bawah. Ada dari Kak Morning Q yang katanya Happy Monday. Happy Monday juga Kak Morning Q. Hari ini katanya pengen diputerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira ya. Ada juga dari Kasals.fm yang katanya pengen diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Sama dengan Kak Flowly 67 yang pengen dengerin lagunya Hacu dari Salma Salsabil ya. Dan lanjut ada juga dari Kak Rey Sosoy yang katanya pengen request lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Tadi kalau gak salah udah Hans puterin di awal banget. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu lain boleh banget ya. Ada juga dari Kak Sania yang katanya pengen diputerin lagunya Cegil dari Nabila Tahia. Lanjut yang sus, ada dari Kak DND underscore Adio yang katanya izin request lagu barunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Siap, nanti aku cek-cekin dulu untuk lagunya dari Fajar Nur yang terbaru ya. Kalau ada nanti Hans puterin, kalau belum ada nanti juga Hans kabarin buat kamu untuk change playlist atau lagu ke yang lain ya. Ada juga dari Karya Wowor yang katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Tadi udah aku puterin juga, belum kali ya. Apa udah ya? Coba deh kalau udah dengerin kamu komen deh, kalau belum ya nanti bakal Hans puterin atau masukin ke playlist di setelah

Ada juga dari Kazatia Vinovic yang katanya pengen dengerin lagunya Liodra yang judulnya Pura-Pura. Siap. Semua lagu udah Hanso amanin di playlist yang hari ini. Dan buat kamu yang masih pengen gabungan, boleh banget kalau update lagu terbaru kamu ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita, boleh banget di @djfmsurabaya. Jangan lupa di follow dan juga ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan apa penyanyi dan juga judul lagunya. Untuk sekarang kita dengerin dulu lagu Run yang judulnya Wow, spesial buat kamu siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

Satu lagu dari Nona Shoot ya, yang tadi sudah direkomendasikan sama Mas Edi ya, sudah Hans puterin. Thank you buat Mas Edi, rekomendasi lagunya di siang hari ini sudah lunas ya, sudah Hans puterin. Dan gak kerasa ya, Yansos, akhirnya kebersamaan kita di jamnya Yansos siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Thank you banget buat kamu yang dari tadi sudah stay tune barengan sama Hans ya, nemenin siaran hari ini sambil kerja. Mungkin ada juga yang lagi makan siang, atau mungkin lagi di jalan, ataupun lagi rebahan ya. Thank you so much untuk sudah menemani Hans di siang hari ini. Dan sebelum Hans pamit undur diri, Hans juga mau minta maaf sebesar-besarnya ya Yansos, kalau hari ini mungkin siaran Hans terasa sedikit berbeda dari biasanya, atau mungkin ada yang sedikit keganggu sama suaranya Hans yang makin lama ini makin serak dan bideng ya, yang kadang-kadang tiba-tiba batuk di tengah siaran tadi ya. Karena jujur aja Yansos, dari tadi pagi nih kondisi badan lagi kurang fit banget nih ya. Mendadak batuknya lumayan berat dan radangnya juga lagi kambuh banget ya. Tapi tenang Yansos, Hans masih aman kok untuk sekarang ya. Masih bisa nemenin kamu siaran hari ini sampai selesai ya. Dan dari sini juga jadi pengingat buat kita semua ya, Yansos jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi akhir-akhir ini kan cuaca lagi gak bisa ditebak banget nih ya, kayak mood dia gitu ya. Kadang panas pas pagi hari gitu, siangnya mendung, sorenya hujan gitu. Tapi tadi hari ini tuh hujannya di pagi hari ya, setelah subuh gitu. Terus siangnya ini digempur panas lagi nih kayaknya. Jadi badan tuh harus jadi kerja ekstra ya, buat menyesuaikan suhu yang berubah-ubah terus gini. Jadi jangan lupa buat kamu ya, harus banyak minum air putih, makan yang teratur, dan juga istirahat yang cukup ya. Dan kalau lagi hujan jangan lupa untuk stok jas hujan ya, jangan lupa disediain di motornya masing-masing, karena ya kita nggak tahu kapan hujan akan tiba ya. Karena percaya deh, sakit itu nggak enak ya Yansos, apalagi pas mau makan enak tapi lidah nggak bisa ngerasain apa-apa. Apalagi pas siaran gini, suara lagi nggak keluar atau nggak lagi batuk, itu tuh udah nyesek banget ya. Jadi nggak enak banget kalau lagi posisi sakit kayak gini. Jadi buat kamu jangan lupa jaga kesehatan banget ini, mohon diperhatiin banget ya Yansos ya. Oh iya, sebelum Hans benar-benar pamit di siang hari ini, Hans juga mau mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk ke DJ FM Surabaya yang ke-26 yang tepat pada tanggal 20 Juni kemarin. Baru aja merayakan perjalanan 26 tahun menemani pendengar setia DJ FM Surabaya dan di Surabaya sekitarnya ya. Karena gak kerasa lebih dari 2 dekade DJ FM hampir hadir menjadi teman perjalananmu ya, teman kerja, teman macet, teman galau ya, teman makan pun juga sering banget gitu ya. Dan tentunya perjalanan panjang ini gak akan berarti tanpa kamu ya, semua yang setiap hari setia dengerin, request lagu, kirim pesan, dan juga tumbuh bareng DJ FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini DJ FM Surabaya semakin sukses ya, semakin dekat dengan pendengar, semakin banyak menghadirkan program-program yang seru, dan terus menjadi rumah bagi musik serta cerita anak muda Surabaya. Sekali lagi happy 26 anniversary untuk DJ FM Surabaya, dan tentunya terima kasih juga buat semuanya yang siang hari ini sudah kirim request lagu, cerita, rekomendasi musik. Sampai ikut ngobrol barengan selama siaran berlangsung tadi ya dengan teman-teman EGUPN Radio. Buat yang request lagunya belum sempat terputar hari ini, jangan khawatir karena masih bisa gabungan besok lagi di jamnya. Setagi aja ke Hans besok ya. Nah setelah ini tetap stay tune terus di DJ FM Surabaya, karena masih ada program-program seru lainnya. Kayak nanti sore ada Kiki yang nemenin kamu ya Sos, dari jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes ya, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Oke, segitu dulu yang harus pamit undur diri dulu. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati, dan juga semoga sisa hari ini berjalan lancar buat kamu semua ya. Aku Hans pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok di jam yang harus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Have a great day Hansers, bye bye. Satu lagu spesial buat kamu nih sebagai penutup, spesial buat DJ FM Surabaya, spesial ulang tahunnya ya. Ada lagu dari Sal Priyadi serta Mulia, spesial buat kamu siang hari.

0: merayakan sejuta kebersamaan 26 years together. DJ, puterin dong.
1: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung di JFM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Mencintaimu Mahalini. Puterin ya, makasih di JFM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidah Wetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
1: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
1: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal

0: Sponsors iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Thailand, Push to Start. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Fania dari Stikosa AWS. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Judulnya Kita Kesana dari Hindia. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI yang stars, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di GFM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh, teteh siapa?
7: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Wings Food.
0: New release.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Alan dari Kemelaten. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari G-Dragon feat Anderson .Paak yang judulnya Too Bad. Puterin yo di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aurelie Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aurelie ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aurelie sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai Youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasser?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nes, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Aniza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: DJ FM, aku Vivi dari Semenep, mau dong request buat diputerin di DJ FM lagunya Nadine Amiza. Semua aku direkam, soalnya aku tuh merasa aku direkam banget loh sama teman-teman aku, soalnya aku lucu, bercanda, bercanda. Oke, aku tungguin ya.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong muterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya di JFM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really? On video.

0: kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit L Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hit That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
1: DJ Highlight by

0: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Young Rich Idol. Makasih DJ FM.
3: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Jihan dari Surabaya. Request lagu I Think I Like You Better When You're Gone by Rini Raff.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: 26 tahun menginspirasi. Together, satu perjalanan, sejuta kebersamaan. DJ, puterin dong.
1: Hai, nama aku Ginza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian, aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Young Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

94.9 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Dan masih barengan sama Kiki, pastinya sampai jam 6 sore nanti. Jadi it's time for you untuk gabungan sekarang juga, gercepin ya Youngsters ya, karena bisa chat langsung ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram at DJFM Surabaya. Biar apa? Biar lagu-lagu kamu nantinya bisa Kiki puterin langsung di Sunset Playlist nih Youngsters. So buruan ya, kasih tahu aja, tinggal drop atau tulis nama musisinya, ditambah juga sama lagu-lagunya, judulnya apa nih Youngsters. Dan ingat, kalau waktunya Sunset Vibes berarti waktunya lagu-lagu barat only. Kiki tungguin sampai nanti Youngsters ya, karena it's been a while. Yang sebenarnya kalau dihitung-hitung cuma ada 2 hari ya aku gak siaran, tapi menurut aku it was a long long long long time. Dan finally here I am Youngsters saying that I miss you already. Jadi sekalian aku puterin satu lagu yang mungkin bisa dibilang mewakili isi hatinya aku, coming from Oliver Tree Youngsters. This is Miss You.

0: 94.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Kabar gembira buat kamu nih youngsters, karena keseruan dari Be Play The Joy Factory diperpanjang sampai tanggal 26 Juli 2026. Jadi tenang aja ya, kalau kamu kemarin ngerasa kayak, aduh belum sempet datang lagi, belum sempet main-main ke Be Play, karena ini berarti waktunya kamu untuk datang langsung merapat ke Ciputra World Surabaya, dimana kamu bakal bisa nikmatin immersive experience youngsters yang gabungin antara seni, desain, dan teknologi sekaligus. Dan Be Play ini pas banget dijadiin destinasi liburan barengan sama keluarga, untuk hangout sama teman-teman juga, atau ya quality time barengan sama orang-orang tersayang. Ini adalah wahana yang cocok untuk segala usia deh pokoknya. Jelajahi 8 ruang interaktif, karena nantinya di sana bakal ada keseruan mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble. Aduh, masih banyak lagi deh pokoknya. Be Play The Joy Factory ini masih bakal ada sampai 26 Juli 2026, tepatnya di level G Ciputra World Surabaya. Dan untuk tiket masuknya itu start from 50 ribuan aja nih youngsters, dimana kamu bakal bisa dapetin juga secara online di Goers. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa cek Instagram maupun TikTok at beplay.id. Dan buruan deh, ajakin keluarga, teman-teman kamu buat seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di Be Play. Be Play.

Aduh, pengen deh dibikin makin dekat sama kamu ya. Seperti lagu dari Malik and the Essentials yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Makanya sambil aku tungguin gabungan dari kamu nih sore hari ini, sambil juga aku mau spill 4 lagu dari yang lagi rame di social media nih ya. Bukan cuma karena ikoniknya girl group yang satu ini, bukan cuma karena ya lagu-lagunya lately viral, lately kamu dengerin di situasi dan kondisi apapun itu, tapi juga sekaligus karena Youngsters finally Nona is releasing a new music. Bukan yang benar-benar baru ya, tapi kemarin tuh sempat ada challenge untuk kayak semacam open first gitu ya bahasanya mungkin, di mana Nona itu kasih kesempatan untuk kamu yang mau mengisi bagian rap dari lagunya yang Roller Blade. Nah, terus tiba-tiba banyak kan nih ya yang ikutan, dan I have to admit kalau semuanya tuh super bagus-bagus Youngsters. Gak nyangka loh, ternyata pada jago-jago ya, pada keren-keren juga, dan musikalitasnya warga-warga Indonesia nih luar biasa. Tapi yang cukup menyita perhatian adalah salah satu nama Youngsters yang gak asing, tapi udah berseliweran di industri musik Indonesia, especially karena nama satu platform

yaitu TikTok yang ngebawa si cewek yang satu ini tuh naik ketika zaman-zaman kita lagi COVID ya. Kalau kamu ingat, di mana memang platform social media TikTok itu jadi salah satu yang paling rame, yang akhirnya bikin tren ini dan itu yang Starsia, dan termasuk juga mempopulerkan nama Jebung. Di mana Jebung ini akhirnya yang Starsia rilis beberapa lagu, tapi mungkin belum rezekinya aja ya. Kalau emang seviral Nona itu sendiri. Nah, kali ini nih youngsters, sebenarnya Jebung tuh ngebawain beberapa lirik yang ada di lagunya juga yang udah sempat rilis, tapi emang ya nggak begitu hype ya at that time ketika pertama kali dirilis, untuk dijadiin verse di lagu Nona ini. Jadi kayak di collab lah antara lagu Rollerblade dan juga lagunya Jebung ini, youngsters. Dimana emang liriknya itu gak jauh-jauh soal budaya, kecantikan ciwi-ciwi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada semua di situ. Yang juga aku rasa pengen ditonjolkan sama girl group Nona di lagunya yang Rollerblade, karena nih youngsters ya, emang ada unsur-unsur, entah itu instrumen, entah itu lirik yang gamelan yang emang ada dimasukin gitu. Nah, karena prestasinya ini, karena keviralannya juga ya yang stars ya, akhirnya kok Prare ini udah bisa kamu dengerin gitu, versi kolaborasi antara si Nona dan juga Jebung ini, youngsters. Tapi ya, sebelum aku puterin versi fullnya, aku lebih kepada mau kamu pilih-pilih deh lagu-lagu dari Nona, youngsters ya. 4 lagu especially yang bakal nemenin kamu di listening party, which ya sebenarnya cuma 2 ya. 4 ini karena belum ketemu nih kira-kira yang suara paling banyaknya yang mana. Jadi biar gak makin penasaran, biar tangannya udah gak geregetan gatel, pengen buruan vote deh Ki, kalau soal Nona aku mau nomor 1 gitu ya. Aku bakal kasih kamu di list yang pertama

Yes, salah satu lagu yang mungkin rilisnya lumayan awal-awal gitu ya, meskipun bukan lagu debutnya, tapi Superstitious is such a banger. Kata aku salah satu yang bikin Nona akhirnya ngehits ya dari performance-nya lewat lagu Superstitious ini. Bukan cuma ngomongin soal lagunya, tapi stage act di lagu Superstitious belum ada yang ngalahin kata aku ya. Oh, atau lebih tepatnya baru dikalahin sama Rollerblade yang bener-bener kayang muter-muter ya, roll belakang. Dan kamu bisa nostalgia sedikit yang start sama lagu yang satu ini, oke? Atau yang mau curhat lewat lagu, boleh banget. Mumpung hari ini kita mulai lagi ya dari nol youngsters, alias kita mulai lagi minggu ke berapa nih, berarti di bulan Juni around 3 ya harusnya ya. Semangat, semangat. Terutama buat kamu yang masih harus work

Ayo dong, jangan sedih, jangan lemes gitu dong. Don't put up your sad face, youngsters ya. Karena di list aku juga sore hari ini ada lagu yang mungkin gak sekeras atau se-update lagu-lagu lainnya, tapi bikin gak bisa move on juga nih. Dari sad face yang

Atau siapa tahu kalau kamu tim yang emang gak bisa ki, harus banget, wajib hukumnya sehari sekali, udah siap belum? Lanjut dengan apa yang serius? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Well, boleh deh, aku kasih juga ya sore hari ini ya.

Sambil kamu pilih-pilih nantinya lewat Instagram story yang Kiki share di akun @djfmsurabaya ya, Star. Sambil juga kamu chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 buat kasih tahu Kiki kira-kira pilihan kamu jatuh kepada lagu-lagu Nouna yang mana nih untuk sore hari ini. Sambil aku temenin dulu, karena ada Trey Sivan dengan There For You yang jadi rekomendasinya kakak Fabian. Cause yes, I will always be there for you, yang Stars ya. Sambil tadi ada sedikit ucapan juga kebetulan dari kakak Fabian, katanya happy birthday buat DJ FM, terima kasih sudah membersamai, terima kasih sudah nemenin Fabian dan mungkin yang Stars juga yang lagi dengerin. Dan aku cuma mau ngucapin terima kasih kembali kali ya. Seperti lagu dari Troye Sivan juga, youngsters, udah menjadi tugasku untuk always be there for you.

Aduh, ayo siapa yang udah mengawali hari Seninnya tadi dengan sedikit sambat ya yang stars ya, atau udah kerasa kedebak-kedebuknya meskipun baru jalan setengah hari lebih sedikit. Gak apa-apa juga ya, karena hari ini Surabaya kayaknya dikejutkan dengan fenomena hujan. Yang gak tahu bingung nih mau seneng apa sedih gitu ya stars. Dari kemarin kita ngeluhnya panas-panas-panas mulu. Bahkan ada prediksi di mana emang panas ini bakal berkepanjangan. Gak seperti musim kemarau yang emang udah ada jadwalnya tersendiri biasanya ya. Yang namanya cuaca tuh bisa diprediksi. Tapi yang kali ini tiba-tiba hujan ya stars. Dan hujannya bener-bener yang deres. Gak tahu sederes apa, setumpah apa itu air dari langit, karena beberapa titik di Surabaya akhirnya diterpa banjir, banjir basah gitu ya stars ya. Siapa coba cung dulu di sini yang mungkin ngerasa kalau emang Surabaya lagi digenangi air ya kan? Karena jujur di tempat daerah tempat aku tinggal sendiri gitu ya stars ya, ketika mau OTW ke kantor ke studionya di JFM nggak kena yang namanya banjir itu, puji Tuhan. Tapi aku bangun dengan kondisi buka orang-orang pada live TikTok dan mengabarkan kondisi terkini di banyak jalanan Surabaya kok iya tergenang hujan. Dan aku ketika berangkat pun dari daerah Tropodo sana ya yang stars ya, itu jujur ada mendung-mendungnya dan ada beberapa jalanan yang akhirnya maksudnya tuh kayak makin ke arah Surabaya tuh makin ada bekas-bekas hujannya gitu. Tapi di daerah tempat aku sendiri tuh belum basah, belum ada tanda-tanda habis hujan. Cuma ya emang mendung aja. Gak tahu ini hujannya lagi jalan atau gimana kondisinya gitu ya yang stres. Karena kalau sampai sore hari ini terpantau masih agak-agak ada panas-panasnya gitu loh. Apakah hujannya memang udah ya udah tadi pagi gitu, gak berlanjut sampai sekarang atau gimana? Karena juga ada laporan di beberapa titik masih mengalami yang namanya pemadaman lampu juga ya, pemadaman listrik lebih tepatnya. Aduh, mari bersabar ya stars ya, nggak apa-apa, udah kasih aja, tumpahkan semua keluh kesahmu. Boleh by text, boleh juga curhat lewat lagu ya, kabarin aja pokoknya. Karena sore hari ini sudah bergabung barengan sama Kiki nih yang stars, Mas Ali Gozali di Pasuruan. Hai, pengen diputerin lagunya Taylor Swift barengan sama Zayn Malik, I Don't Wanna Live Forever. Kalau bisa gitu ya, gak usah selama-lamanya deh, secukupnya aja memang. Karena hidup yang cuma sekali ini udah diterpa dengan banyak kesulitan loh. Jadi jangan dibikin tambah sulit, udah ya, kita yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang aja. Salah satunya mungkin dengan melupakan, meluapkan sedikit apa yang kamu rasain ya stres, dengan keseruan di Sunset Vibes. Pastinya barengan sama Kiki sampai jam 6 sore nanti. Gabungan dari kamu sangat berarti buat aku ya, karena akan menambahkan satu lagi lagu di Sunset Playlist yang stres, biar sore hari ini tuh gak kerasa gitu loh capeknya. Gak kerasa kalau kita tuh sedang menghadapi ina dan it. Ya saling menyemangati aja. Sambil ada juga Mas Yusuf. Hai, sore hari ini pengen diputerin lagunya Three Doors Down When I'm Gone. Aku coba carikan dulu ya, semoga nanti ada di playlist dan bisa langsung Kiki puterin. Halo, selamat sore juga untuk Mariana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana cantik, gimana kabarnya nih hari Senin ini? Ayo sini, kasih tahu gabungan dan kabarin kira-kira adakah lagu-lagu barat yang cocok menemani harinya kamu. Ada Mas Bimo, hai selamat sore, selamat hari Senin juga yang lagi di Pandaan, katanya lagi mendung. Enak ya, berarti ya gak berpanas-panas ya, gak gobios. Yang namanya baju nih gak harus basah dengan keringat, biar ya bolehlah bekerja. Tapi boleh juga dong menikmati suasana di sekitaran kamu, biar gak usah banyak-banyak sambatnya gitu. Lancar-lancar ya kerjaannya pokoknya. Sambil starting over again barengan sama Sausin, kata Mas Bimo ya untuk sore hari ini. Oke, Fav, ditunggu ya lagunya ya. Ada juga dari siapakah ini? Dari Kakak Pian. Hai, ya ampun, udah lama gak request. Betul, betul banget, aku sampai pangling ini siapa, gak ada foto profilnya nih.
Kakak Pian apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat selalu ya, diberkahi. Dan nanti kalau udah nemu kira-kira pengen ditemenin sama lagu apa, langsung kabarin aja. Sambil pastinya youngsters, buat kamu nih yang dari tadi stay tune, jangan diganti-ganti ya, berarti frekuensi radionya tetap dengerin terus aja di 94,8 FM, terutama di radio konvensional ya, kalau lewat frekuensi yang baru aja Gege mention ini, biar kamu juga bisa ditemenin di jalan. Siapa tahu kamu lagi perjalanan menuju kemana atau balik dari mana gitu, sambil muter-muter, sambil dengerin suara yang Kiki, sambil juga bisa stay tune lewat device handphone mungkin, atau apapun ya yang bisa mengakses www.djfm.co.id pokoknya. Dan jangan lupa ya stars, kamu juga bisa stay tune lewat aplikasi On Ears, dimana juga udah ada di App Store maupun Play Store. Ya, bebas ya, pakai platform apa aja. Pokoknya di daerah jauh dari Surabaya dan sekitarnya pun masih bisa gitu. Sambil aku puterin dulu ya satu lagu kolaborasi nih dari Zayn dan juga Taylor Swift, Youngsters. Mumpung tadi ada Mas Ali yang juga gercep banget nih kayaknya gabungannya. Daripada menunggu lama-lama ya, udah langsung aja. Nanti ganti judul lagunya dari bukan I Don't Wanna Live Forever lagi, I Don't Wanna Wait Forever nih. Saking lama banget gak diputer-puterin. Gak ya, sebelum itu terjadi, aku puterin sekarang juga buat kamu.

0: Breakfasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Your favorite song coming from
9: Hi.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yates?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Baru aja kamu dengerin satu lagu dari Saos ini ya, Start Starting Over Again. Wuh, bener-bener ya, membara banget nih gara-gara lagu yang satu ini. Tapi tahu gak sih apa yang bikin semangat di hari Senin ya, Star? Selain mungkin lagu-lagu yang kayaknya bernadakan, emang ya lagu-lagu yang kayak gini nih, yang vibes-nya tuh kencang gitu, bikin kita jadi melek, ada deg-degannya dikit, tapi gak apa-apa banget. Makasih ya Mas Bimo buat rekomendasi lagunya. Menurut aku nih, Hamsters, kalau harus menjawab pertanyaan yang barusan, kayaknya salah satunya juga karena kamu tuh lagi ada di butterfly era. Kamu tuh lagi kasmaran, kamu lagi suka sama seseorang, ya akhirnya bisa jadi motivasi untuk kamu menjalani hari-harinya kamu. Sepakat? Karena sengaruh itu yang namanya butterfly era, Easters. Makanya hari ini ada kakak Kavi yang mau ikutan gabungan. Sebenarnya pengen diputerin lagunya Olivia Rodrigo, You Plus Me Equals A Heart Forever. Tapi sayang banget ya, lagu yang satu ini tuh belum ada di playlist. Jadi mungkin bisa digantikan sama lagu-lagu Olivia Rodrigo yang lainnya, karena di album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love yang udah aku bahas juga ya beberapa waktu lalu, sebenarnya ada lagu-lagu lain yang juga gak kalah kasmaran. Tapi ya, lagu You Plus Me Equals A Heart ini jujur lagi on repeat di playlist aku pribadi. Tapi sayangnya karena habis mati lampu nih, jadi belum bisa aku puter

kalau enggak yang Birds of a Feather. Sembari aku siapkan, sembari juga ada kakak Ferdi yang tadi lagi pingin diputerin lagunya Conan Gray, either yang Hatter atau yang The Neighborhood Sweater Hatter. Oh baiklah, aku coba carikan dulu aja biar nanti aku bisa langsung amankan di playlist. Tapi bantuin aku pilih juga dong kalau gitu ya Mas Ferdi. 4 lagu dari Nona untuk listening party.

Atau jangan-jangan justru lagunya yang sad face, youngsters. Buat kamu yang mungkin lagi ada di titik capek, letih, lesu, bawaannya tuh muka ditekuk aja, cocok nih lagunya buat kamu.

harus kita akui ya, girl group yang satu ini emang luar biasa, Youngsters. Mungkin bisa dibilang baru, mungkin boleh dibilang ya belum lama lah ya berkecimpung di industri musik. Tapi prestasinya luar biasa. Dan jadi salah satu yang datang dari Indonesia tapi dikenalnya

sih kata aku. Termasuk juga lagu hitsnya yang lately mungkin kamu dengerin di mana-mana ya Stars ya. Lagu Rollerblade yang ternyata juga jadi hits dan bahkan mencetak prestasi di mana Nona akhirnya punya angka streams 2 juta.

Dan dalam rangka juga ya, Nona akhirnya rilis Rollerblade dengan versi bersama Jeboom gitu ya stars. Jadi untuk sore hari ini kamu tinggal pilih-pilih aja 4 lagu dari Nona. Udah aku share di Instagram story @djfmsurabaya. Dan juga kamu bisa chat ke nomor WhatsApp. Ya tadi ada kakak Fabian yang pilih Rollerblade, sambil ada juga Mas Bimo yang katanya pengen diputerin lagunya Nona yang jalan-jalan dengan sepatu redakso yang gamelan-gamelan. Aduh, emang terlalu banyak line-line ikonik ya yang start di lagunya Rollerblade. Meskipun lagunya bener-bener cuma sesingkat itu, sesebentar itu, tapi harus diakui, candu kak, candu banget.

26 tahun menemani, 26 tahun menginspirasi. Mercury Media Group mengundang sahabat Mercury, sobat kota, sobat global, dan youngsters untuk hadir pada hari Rabu 24 Juni 2026 di Mercury Media Group. Together, satu perjalanan, sejuta kembali.

0: 90.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Setter. Wow, benar-benar ya. Yang rekomendasiin lagu ini siapa sih? Rasa galaunya tuh nyampe banget dengan cuaca Surabaya yang mungkin lebih ke sekitaran studio DJ FM ini ya, yang stars ya. Galau, mendung, aduh, kombinasi yang pas gitu. Tapi ternyata ya stars, kalau boleh di daerah dekat-dekat studio

dapat update dari kakak Pian ya, tadi yang ikutan gabungan. Well, kakak Pian katanya lately gak ikutan seru-seruan di Sunset Vibes, tidak lain tidak bukan karena banyak kegiatan yang start. Salah satunya healing, yang turns out habis keliling-keliling ke daerah Lombok, pulang kampung pas lebaran. Habis itu lanjut study tour ada ke daerah Bali. Daerah-daerah yang emang vibes-nya gak jauh-jauh dari liburan, gak jauh-jauh dari menenangkan diri gitu ya stars ya. Termasuk juga identiknya sama apa? Sama keindahan alamnya, sama pantai-pantainya, yang mengingatkan aku sama statement atau sama gelar yang akhirnya diberikan kepada wisata alam terkenal dari Indonesia, yaitu pantai youngsters. Karena katanya Indonesia tuh masuk ke dalam daftar wisata pantai paling hemat 2026. Wow, bersamaan juga dengan negara kayak Sri Lanka, habis itu Vietnam ya. Akhirnya Indonesia ini dinilai punya pantai yang bagus-bagus, tapi harganya tuh masih affordable. Bingung ya, mau sedih apa mau seneng gitu kan. Di lain sisi kayak sedih, oh ternyata yang mungkin terkenal secara internasional gitu selama ini, si Bali-Bali ini loh yang ternyata masih dianggap satu wisata yang affordable. Gak tahu ini karena efek dari rupiah yang melemah kah, atau mungkin harus senang karena dengan pantai-pantai yang indah tapi masih affordable, harusnya ya mendatangkan banyak-banyak orang yang pengen atau cari-cari tempat liburan, mendatangkan turis-turis dari negara sono-sono dan sono untuk datang, untuk main-main, menikmati keindahan pantainya kita. Ya, meningkatkan ekonomi secara atau dari segi pariwisata lah minimal-minimal gitu kan ya, ya stars ya. Jadi gimana, udah ada rencana untuk healing juga gak kira-kira nih kalau kamu yang stars mendengar ya sedikit kegiatan yang dibagikan sama kakak Pian tadi, kayaknya asik bener dah. Habis dari Lombok lanjut habis itu ke Bali. Sedangkan kamu, sedangkan aku bahkan ya gini-gini aja. Kalau nggak rumah kantor kegiatannya nggak jauh-jauh dari itu ya, udah dinikmatin aja youngsters. Tapi jangan lupa juga kalau misalnya healing tuh boleh, healing tuh perlu. Liburan itu sesekali emang jadi kebutuhan ya, bukan sekedar hiburan biasa, tapi bahkan tubuh kita, terus pikiran kita itu juga perlu sedikit di refresh. Jadi mulai timbang-timbang lah. Kira-kira habis ini mau liburan ke pantai yang mana?

ya, maul dari perunggu juga gitu ya, Stars. Di laut yang tenang dan pikiran yang matang. Jadi penting untuk kita akhirnya sedikit melihat atau membuat pandangan mata kita tuh nggak dipenuhi dengan layar aja, nggak dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang harus segera dibales itu, ya kan? Deadline yang harus segera diselesaikan biar nggak numpuk. Tapi boleh loh ngelihat ya yang ijo-ijo, yang segar-segar, pohon kanan kiri. Boleh juga melihat yang biru-biru, yang nggak kalah segar, hamparan laut luas tuh boleh banget. Sambil Kiki temenin juga sama dua lagu dari Nona, spesial untuk listening partinya kita nih, Youngsters. Woo, finally, yang baru aja merilis versi terbaru dari Rollerblade barengan sama Jebong. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Ini sih collaboration yang maut kata aku ya, combo banget. Nah, karena berasa dari liriknya ya, Youngsters ya, somehow kayak girl power. Entah itu karena vibesnya Nona sendiri, entah juga karena Jebung dengan lagunya yang banyak-banyak menceritakan tentang kecantikan ciwi-ciwi Indonesia dari berbagai penjuru. Mau itu dari Kalimantan, mau itu dari Bali, dari Sunda. Bah, bah, bah, bah, bah. Tapi untuk versi terbarunya belum aku puterin untuk sore hari ini ya, Youngsters. Yang jelas kalau kita tadi ada sempat bahas rekreasi, healing atau pergi jalan-jalan, nah cocok nih sama lagu dari Nona yang juga mau Kiki puterin buat kamu. Karena kalau katanya Kristi, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jadi yes indeed, pilihan kamu yang kayaknya super banyak dan sama-sama juga tercandu-candu sama part udah siap belumnya Kristi nih, yang sore hari ini mintanya diputerin Rollerblade dan Rollerblade it is.

Bener-bener ya yang stars, meskipun mungkin durasinya gak sampai 2 menit, tapi bener adanya. Kalau kamu bilang lagu yang saat ini candu, kalau aku bisa nih ya yang stars puterin lagi-lagi dan lagi, bakal aku puterin lagu nih yang Nona yang ini. You wanna berdansa, jangan ragu-ragu, put me in the center, the center of the room. Cedak ceduk, tiga jelas satu. Tapi sayang sekali ya, karena justru ada dua lagu dari Nona yang bakal aku puterin. Jadi aku gak bakal puterin Rollerblade lagi. Ada lagu lainnya yang juga jadi pilihannya kamu, Youngsters. Yang kali ini termasuk

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Ticus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Dari Winslow.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, setuju gak kalau cinta itu gak selalu harus dekat? Yang penting itu adalah ketulusan untuk tetap menjaga dan mencintai walaupun gak banyak bicara. Nah, ini tergambarkan dari lagu Kamu by Ipang Lazuardi yang nyeritain

Jujur cocok banget nih liriknya kalau divisualkan di film Sayap-Sayap Patah 2, di mana ini dialami sama Pandu yang lagi jauh dari putrinya Olivia karena tugasnya sebagai Densus 88. Diperanin sama Arya Saloka sebagai Pandu dan Michelin sebagai Olivia. Jangan heran dan bertanya-tanya ini Ariel Tatum mana ya yang dari season 1? Nah, ini ceritanya emang gak nyambung dari yang season 1, tapi temuin aja jawabannya waktu tayang di

0: Sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Jadi kapan sih yang harus kamu bisa benar-benar menilai kalau seseorang itu datang di waktu yang tepat tapi sekaligus dia adalah orang yang tepat gitu. Karena sering terjadi ya seperti lagunya Henry Moody ini, right person wrong time, di mana kita tuh ngerasa kalau orangnya bener nih, tipe aku banget secara sifat, secara look atau intelligence, itu semuanya checklist gitu. Ya, tapi turns out waktunya yang gak tepat. Kalian dipertemukan ketika kalian tuh belum sama-sama siap untuk bisa lanjut ke tahap yang lebih serius lagi. Nah, kalau ngomongin soal waktu yang tepat, aku rasa semua waktu adalah waktu yang tepat ya. Untuk akhirnya Taylor Swift lagi-lagi nih yang terus kasih hint, kasih clue. Setelah kayaknya gak cukup kemarin tuh mendapatkan gelar sebagai salah satu songwriter paling berpengaruh gitu ya, youngsters ya. Tiba-tiba kok udah riwa-riwi lagi ke studio, katanya sih bakal merekam sesuatu, gak tahu project apa lagi ya yang stars ya. Kayaknya kemarin terakhir juga rilis OST untuk Toy Story loh, padahal bener-bener mbak yang satu ini produktifnya bukan main yang stars ya. Dan katanya mau nyiapin pernikahan tapi kok malah ditemui sama paparazzi nih yang stars sedang cooking something lah. Gak tahu ya somethingnya nih apa, apakah memang akan ada Taylor's version dari album-albumnya yang belum sempat dirilis, atau justru untuk TS13 nih. Karena as a Swiftie, it is always a right time for us. Itu jadi yang paling kita tunggu-tunggu lah ya, kalau kabarnya datang dari Taylor dan ngomongin soal lagu baru, karya baru, atau bahkan album baru, we are always excited. Termasuk juga youngsters, kalau kemarin katanya riwa-riwi ada beberapa yang berteori ini juga terlihat dari outfitnya Taylor Swift. Waduh, emang Swifties tuh sejago itu loh cocok loginya ya. Dimana Taylor cuma kelihatan pakai boots, habis itu pakai baju-baju yang nuansanya ada kinda ijo-ijonya, dan somehow langsung pada percaya kalau kayaknya ini bukan si As-13 tapi lebih kepada Taylor version dari album debutnya, yaitu album self-titled-nya Taylor Swift. Wow, kalau emang iya sih, jujur I'm so ready. Since kemarin I Knew It, I Knew You dari Toy Story 5 emang giving the vibe of the old Taylor, dimana emang ada country-country-nya youngsters yang awalnya mungkin kita bisa pikirkan itu as the vibe that she's giving untuk karakter Jesse, tapi somehow kalau kita mau cocok lagi sama emang bener kayaknya nih Taylor Swift lagi mau re-release atau bahkan mengeluarkan the default version of Taylor Swift, album pertamanya, ya jadi make sense juga sekarang. Dan justru lagu I Knew It, I Knew You jadi kayak semacam apa ya, clue atau transisi dari pop musiknya Taylor Swift yang akhirnya kembali lagi kepada country music Taylor Swift. Wow. Kita tungguin aja ya, semoga ini adalah memang benar kabar baik youngsters, tapi bukan mau puterin salah satu lagunya yang ada di album debutnya, tapi mau puterin lagunya yang ada di album The Tortured Poets of Department alias TTPD, yang jadi rekomendasinya Kavi nih untuk sore hari ini youngsters. So ya, enjoy.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa? Apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Great Radio. 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
1: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
2: Pengen dengar

Ini aku habis puterin satu lagu dari The 1975, Somebody Else, yang jadi rekomendasinya Kakak Adi nih untuk sore hari ini. Habis itu mau dilanjut sama lagunya Oliver Tree. Waduh, aku tadi udah puterin nih lagunya Oliver Tree. Jangan-jangan ada lagu yang lain lagi itu biar bisa menggantikan lagu yang tetap pengen didengerin, yang masih vibesnya enak aja buat sampai jam 6 sore nanti. Langsung kabarin ya Kakak Andi ya. Nah, untuk sore hari ini Youngsters, aku juga mau announce kalau Ariana Grande setelah beberapa kali ya keliling-keliling ya, basically karena emang lagi ada di Eternal Sunshine Tour gitu kan. Dan beberapa kali juga Ariana Grande ini kasih semacam clue gitu ya Youngsters, untuk kira-kira di album Petals-nya tuh ada lagu-lagu yang judulnya apa. Nah, akhirnya it's finally unveils lagu-lagunya. Ada 12 track kemarin aku baca yang stars ya, mulai dari Kiss Me, terus ada Hate That I Made You Love Me yang udah rilis, ada yang sama kayak judul albumnya Petal, ada Stay, ada Oh Well, ada Big Feelings, Freak, ada Warning Signs, Like I Do, Never Get Over Me, Bad Thing, Bunny Hop, Nowhere, Nobody. Dan dari rilisnya track yang akan masuk di album Petal ini, Youngsters, banyak juga akhirnya fans yang bilang, wow, excited, but at the same time mereka bilang, cuma 12 lagu doang nih. Meragukan Arianators-Arianators yang udah craving karya-karya dari Ariana yang udah cukup lama juga ya kan. Yang stars, kalau kita ingat-ingat, ini harusnya jadi comeback yang, ayo dong comeback yang beneran dar-dar-dar gitu. Since lagu Hey There I Meet You Love Me yang kemarin rilis tuh juga pro kontra lumayan ya. Ada yang suka banget, ada yang bilangnya juga it's good, tapi gak segong yang we expected. Ya gak apa-apa juga ya yang stars, menurut aku itu kan part of selera sih. Jadi we'll see kira-kira surprise apa lagi habis ini. Dan good luck untuk perjalanan tour, bawain lagu-lagu yang ya sempat populer itu. Semoga nanti segera ada hint untuk album ke-8-nya. Siapa tahu ya yang jadi salah satu penonton di salah satu tournya Ariana nanti bakal ke-spill duluan. Kita sih yang selama ini cuma nonton konsernya secara online sangat menunggu-nunggu ya ada momen itu ya. Yes, Youngsters, while we're waiting, Hey That I Meet You Love Me dari Ariana Grande udah siap nungguin kamu di Sunset Playlist.

Tapi selain excited sama lagu-lagu di album terbarunya Ariana Grande nih yang Stars ya, beberapa waktu lalu Kiki juga udah sempat kasih sedikit berita tentang kelanjutan Eternal Sunshine yang bukan cuma berupa album, bukan cuma berupa tour, tapi bahkan sekarang Ariana Grande merambah hal lain dengan nama Eternal Sunshine ini, yaitu bikin yayasan yang Stars yang sebenarnya menaungi banyak hal ya. Ada ngomongin soal kesehatan mental juga di sana, ada ngomongin soal korban-korban dari mungkin bencana, terus habis itu peperangan dan lain sebagainya, banyak deh ya. Dan yang bikin makin kagum lagi, ternyata concern mengenai banyak hal, banyak kesulitan yang dialami sama teman, saudara, atau orang-orang tersayang kita, yang mungkin kalau kita sendiri ini belum bisa membantu atau support sebesar orang-orang yang punya suara, sebesar orang-orang yang punya duit berlimpah-limpah ini, Insters ya. Ada nama lagi yang menurut aku sangat-sangat thoughtful of him when si Oliver Tree ini, Insters, semasa hidupnya membuat sebuah wasiat di mana akhirnya ketika Oliver Tree memang harus berpulang, itu ada sesuatu yang akhirnya ditinggalkan. Yang bukan cuma soal lagu-lagunya aja ya, Stars ya. Bukan cuma karya-karyanya yang mungkin sampai sekarang bisa kita nikmati, tapi Oliver Tree juga sekaligus mendirikan yayasan namanya Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant for Baby Geniuses, di mana wasiatnya ini bilang seluruh royalti aset musiknya Oliver Tree

mendanai seniman-seniman muda dan proyek eksperimental masa depan. Keren. Jadi bukan cuma sekedar musisi ya Stars ya, tapi ada hal lain yang ternyata lebih besar, yang ternyata digunakan untuk Oliver Tree bisa melanjutkan mimpi-mimpi dari young artist gitu. Keren sih menurut aku, karena ada orang-orang yang peduli sama orang lain, bahkan mungkin ketika dia udah raganya tuh gak ada di dunia lagi. So thoughtful, bener-bener deh. Tapi itu kan Oliver Tree ya yang Stars ya. Beda lagi sama kamu yang ternyata masih peduli sama orang yang bahkan kayaknya udah gak mungkin lagi deh. Yang kalau kamu peduliin juga, dia gak bakal noleh ke belakang lagi yang Stars. Gimana tuh rasanya kira-kira?

0: Optus Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
8: Tak berdaya, bila harus meninggalkan usaha.
9: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
8: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
10: Hai, aku Salma Salsabil.
3: Atau mungkin yang ini.
11: Halo semua, kita dari
12: Galantis.
3: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya itu emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting itu sekarang and the future di mana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Instagram.
2: Kenapa kayak tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia. Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Especially though that you don't hate me after this youngster since it's almost 6 PM alias waktunya kita juga harus berpisah. Udah ya, kurang lebih 3 jam aku nemenin kamu, tapi rasanya selalu kurang, jujur, ya gak? Gak apa-apa ya, kita ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama youngster. So, kata aku you better stay tune, dengerin terus DJ FM Surabaya. Bisa lewat radio konvensional 94,8 FM atau bisa juga secara streaming www.djfm.co.id. Dan pastinya juga bisa pakai aplikasi On Ears karena sudah available di App Store dan juga Play Store. Jadi siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun tanpa terhalang jarak dan waktu. Termasuk juga kalau nanti youngster ya, kamu bakal lanjut ditemenin sama DJ Fabi dari jam 8 sampai jam 10 malam lewat lagu-lagu Jepang Korea favorit ya kamu. Jadi kata aku udah gak usah kemana-mana youngster ya, biar kamu bisa tetap ikutan keseruannya. Dan kalau mau yang update-update boleh juga dong dicek social media kita at DJFM Surabaya. Until next time youngsters, it's time for me to sign out now. See you and also bye-bye.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Naikila baru aja ngerilis single baru, MMG judulnya, My Mind Gue, bareng sama James C. Dan spesialnya di official music videonya, Jeffrey Nicole adalah bintang utamanya ya stars. Nyesuaiin sama konsepnya Naikila kali ya, Jeffrey Nicole tampil dengan style yang ekspresif dan centil ya stars. Penasaran sama penampilan Jeffrey Nicole bareng sama Naikila di single My Mind Gue? Udah ada nih di official YouTube Antinormal.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aurelie Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aurelie ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aurelie sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, okay. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badan.

0: jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: Ultimate on Trend. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: nanti. Atau mau menurutuk cara.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: Setelah kasih kabar comeback-nya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaginet Youngsters Radio.

94.8 di JFM Surabaya. Ayo Yoser, selamat malam balik lagi sama Feby DJ K-pop hari Senin, disambut dengan hal-hal yang happy ya Yoser. Jadi wajib banget kasih tahu Feby sekarang playlist yang membuat mood kamu malam hari ini happy, meskipun tadi pagi gedebak-gedebak. Langsung aja drop playlist kamu di WhatsApp dan Instagram kita di JFM Surabaya.

0: 빵 거래야 파퍼릿모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 나도 인포터 분위기 주방 거래. 늘은 지게 뽑아줘.

94.8 di Jafal Surabaya. Ayo Yangsa, selamat malam, selamat hari Senin. Yang katanya kalau hari Senin itu kan harus disambut dengan hal-hal atau energi yang baik gitu kan ya. Yang semangat biar seminggu kedepannya itu juga disambut dengan hal-hal yang baik setiap harinya. Tapi hari ini kayaknya gedebak-gedebuk banget ya Young Stars. Meskipun anak-anak sekolah lagi libur, jalanan itu kan bakal lenggang gitu kan ya, dan suasana kota jadi lebih tenang. Tapi ternyata hari ini Surabaya punya cerita yang berbeda. Dari pagi, banyak titik di Surabaya justru disambut sama suasana yang cukup syahdu. Tapi ada tapinya nih Young Stars. Karena hujan deras banget gitu kan ya, akhirnya banjir di sejumlah wilayah. Bahkan bukan cuma menggenangi jalan rayanya aja, beberapa kawasan bahkan sempat terdampak sampai airnya tuh masuk ke rumah warga. Jujur, siapa nih yang tadi pagi-pagi banget ngerasa rumahnya tiba-tiba kok ada air masuk nih gitu. Atau yang paginya berasa kayak aduh, Senin disambut sama hal yang syahdu, lanjutin tidur atau berangkat nih. Nah untungnya ya, meskipun paginya gedebak-gedebuk gitu, siang sampai malamnya hari ini ya Youngsters, cuacanya udah mulai cerah ya. Semoga kondisi di semua wilayah semakin aman dan aktivitas masyarakat juga normal ya tadi Youngsters. Jadi buat kamu yang sempat ya dar-dar banget gitu kan ya, tadi pagi kena macet, mogok dan lain-lain, malam hari ini waktunya kita rehat sejenak dari gedebak-gedebuk tadi ya. Segala drama hari Senin kita tutup di malam hari ini Young Stars, sambil dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu sampai nanti jam 10 malam. Kasih tahu Feby sekarang biar Feby masukin ke playlist hari Senin ini lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya. Baya. Pokoknya hari ini kita bakal happy-happy sampai jam 10 malam alias 2 jam ke depan. Jadi kasih tahu Feby sekarang juga. Paliwa, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94.8 atau kamu bisa banget tinggal streaming di website kita www.djfm.co.id atau bisa juga lewat aplikasi streaming on ears ada di Play Store maupun App Store kamu.

0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, kidaryo.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 스페셜 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 지게플러스입니다.
2: Masih berangkat sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, Into the Island. Youngsters, ini lagu tuh benar-benar punya ceritanya sendiri gitu ya. Selain memang dari lirik lagunya sendiri tuh memang menceritakan tentang harapan, persahabatan, perjuangan, dan kedewasaan para peserta yang ada di island itu. Nah, ini nih salah satu peserta yang juga ada di island, Youngsters, yang tentunya perjalanannya luar biasa. Karena hari ini buat kamu yang ngikutin perjalanan dari Evan, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu resmi tiba, Youngsters. Di tanggal 22 Juni ini dia resmi memulai langkah barunya sebagai solois dengan ngerilis digital single pertamanya, Ride or Die.

Jadi debut awal ya, baru lagi bagi si Evan ini untuk ngasih tahu identitas musik dan warna artistiknya sendiri. Benar-benar fresh, benar-benar baru, benar-benar ini Evan gitu kan ya, Youngsters. Dan menariknya di lagu digital single ini, Right or Die ini, Youngsters bukan cuman satu lagu aja, tapi ada dua track. Yang pertama ada Right or Die sendiri, dan yang kedua ada Overflow.

Ini jadi B-side-nya ya, yang tentunya kayaknya dari Ride or Die sama Overflow ini, yang kerasa biasa jiwanya dia itu di Overflow. Tapi di Ride or Die ini Hailstars benar-benar ngasih sebuah gambaran kalau dia tuh terlahir kembali gitu kan ya. Jadi yang ngebuat karya ini juga terasa lebih personal adalah si Evan ini juga ikut langsung terjun gitu kan ya, terlibat dalam proses kreatifnya sendiri, dari penulisan lirik, komposisi, sampai ngebuat produksi rekamannya. Ya, di Instagramnya aktif banget ya Bun, sebelum rilis di tanggal 22 itu banyak banget tuh postingannya ya Youngsters. Nah, secara musikal dari Ride or Die sendiri ini memadukan antara alternatif rock, pop rock gitu kan ya Youngsters, dan ini vokal emosional khasnya dia itu juga kuat banget di sini. Dari lagunya sendiri ini tentang perasaan rindu, keyakinan buat bisa jalan bareng sama-sama terus, dan keberanian buat tetap bertahan dalam situasi apapun. Kamu yang udah nonton MV-nya

itu keren banget sih, meskipun nuansanya dark ya, emosional dan artistiknya juga kelihatan gitu ya, Youngster selama MV-nya ini ada. Wah, pokoknya keren banget. Aku salut. Dan tentunya di debutnya kali ini udah ada nama fandom resmi ya. Welcome Ever. Wow, nama ini dari gabungan dari kata Ever yang berarti selamanya gitu kan ya, memiliki makna bahwa Evan dan para penggemarnya akan terus berjalan bersama-sama. Waduh, jadi so sweet banget ini ya Mas Evan ini ya, Youngsters. Nih, udah ada yang menyapa aku juga hari ini di WhatsApp, salah satu Ever yang ada di Surabaya. Hai, akhirnya Evan debut katanya si Laila Mai ya, mau lagunya Red or Die dong pokoknya. Oke, siap banget, ditungguin ya nanti. Terus ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Curtis yang Joyride. Ini kemarin dia lagi nonton Curtis waktu di Indonesia ya, di salah satu acara di stasiun televisi ya, Youngsters. Ada Kanara juga yang hari ini menyapa aku, katanya gimana Feb, rumah sama kantor? Alhamdulillah termasuk aman gak? Aman, alhamdulillah ya. Yang edisi Surabaya Banjar di mana-mana hari ini request lagu Grand Escape dari Red Wimps ya. Yang kena banjir semoga segera surut dan tetap sabar gitu. Tapi kayaknya gercep juga ya. Ini langsung disedot gitu ya, Youngsters. Jadi udah aman, semua jalan sekarang udah bersih gitu. Terus ada juga dari si Fahmi yang menyapa aku hari ini. Hai, selamat malam Fahmi. Dan dia ngucapin selamat ulang tahun buat DJ FM yang ke-26. Wah, namu-namu gemata. Yes, karena di tanggal 20 kemarin DJ FM Surabaya bertepatan ulang tahun ke-26, Youngsters. Dan si Fahmi bilang semoga sukses selalu dan semuanya selalu bersama-sama, baik teman-teman yang selalu dengerin DJ FM ini katanya. Dan hari ini mau dengerin lagu dari Lee Seraphim Bumpala. Terus ada juga dari si Raynon, seperti biasa hari ini dia request lagu Riku yang Cek. Ada si Magi mau dengerin lagunya Zodiac yang On The Rock. Ada juga dari si Aki mau request lagu I Love You Love You Too-nya si Subin dan Taehyun yang semakin apaable banget gitu ya si Subin ini ya. Terus ada juga dari si Skatouch mau dengerin lagu dari Jiruba. Dan ada Kak Farhan yang hari ini request lagunya Yuta yang Playback. Oke, satu-satu semuanya bakal Feby masukin ke playlist yang stars. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Aku puterin dulu lagu spesial dari debutnya si Evan ini, Ride or Die.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.
4: Dala tu kor palegira makarena

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

case Ninir yang requestan dari Skatouch yang dinyanyiin sama Jiruba udah Feby puterin tuh. Sekarang giliran kamu yang hari Seninnya pingin ngerasain vibes yang happy banget, yang lagu-lagunya bikin kamu full energy malam hari ini, boleh banget langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita di @djfob Surabaya. Caranya gimana sih Feb, kalau misalnya mau request? Kamu tinggal lihat instastory terbaru dari djfob Surabaya, ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu yang tentunya ngegambarin malam hari ini suasana hati kamu seperti apa ya stars, atau kamu butuh mood lagu yang kayak gimana, kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfl_surabaya. Ada dua bestie yang selalu gercep dan gak pernah absen ya buat gabungan. Dan hari ini request lagu Beavers yang Doesn't Really Matter ya stars. Ada Mini Bestie sama Bibi.Boa. Terus ada juga Deko Desho, R Anasus Lovely, Desho, Kamari, Michidayo. Terus ada juga dari Sakura 129 yang hari ini request lagunya Number I. Yang satunya 3XL, yang satunya I. Oke, nanti salah satu bakal Feby pilih ya dan Feby puterin, jadi tungguin aja. Ada juga dari si Uria, hari ini request lagu terbaru dari Fujikaze yang Comet and Gold. Terus ada juga si Ato, Yusuke, Kai, ada Huya. Wih, ini rame banget requestannya, samaan nih. Mau dengerin lagunya Sakurazaka ya, Ikutsuno no Koroni. Oke, nanti Feby bakal putarin ya, ditungguin aja. Terus ada si Tubomin, mau dengerin lagu Magic dari IMP. Dan ada juga dari CE_KP, mau dengerin lagu King and Prince yang Walk for Lily. Oke, semuanya udah Feby amanin, jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ada yang baru juga nih, Youngstars, yang ditunggu-tunggu juga sama penggemar anime, yang tentunya nih season keempat dari Jujutsu Kaisen, Youngstars, udah ngerilis teaser yang bakal ngelanjutin cerita The Killing Game Part 2. Dan teasernya udah dikenalin ya di rangka perayaan anniversary MAPPA kemarin, dan langsung jadi perbincangan yang hangat di semua penggemar anime seluruh dunia. Meskipun durasinya singkat gitu kan ya, dari kemunculan dari Yuki, terus ada juga Chosu yang hadapan sama Kenjaku. Pokoknya semua yang terlihat dan terlibat itu kembali dengan aksi yang lebih intens gitu kan ya, Youngstars. Dan menariknya lagi, nanti di season keempat ini bakalan ngebawa sedikit perubahan di balik layarnya, karena posisi sutradara yang sekarang dipegang sama si Takeru Sato, yang sebelumnya itu jadi estradanya di season ketiga, dan si Sotanya itu bakal berperan jadi shift director buat kejaga kualitas dan arah ceritanya. Buat alur ceritanya sendiri, ini tuh bakal ngelanjutin Killing Game yang tentunya ada pertarungan hidup dan mati ya, antara penyihir yang jadi bagian penting rencana besar dari Kenjaku ini. Dan di arc ini dikenal sebagai salah satu bagian paling penuh emosi, aksi, dan jadi tentunya ini ditunggu-tunggu penggemar yang sudah berekspektasi tinggi gitu kan ya, Youngstars. Tapi dari teasernya masih belum ada pengumuman pasti tanggal resminya bakalan rilis kapan. Jadi tetap masih dibuat bertanya-tanya, dan wajib bersabar sih ya, Youngstars.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yasters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

쉽게 kelasnya si Jokamida. Masih ditemenin sama Feby di 94,8 di JFM Surabaya. Kalau di musim-musim, ya kalau di Korea sekarang kan musim panas gitu kan ya, Hyal Stars butuh tempat yang sejuk, butuh tempat yang rindang. Nah, di sana itu ada sebuah budaya yang unik namanya Sanrimyok. Ini adalah mandi di hutan, Hyal Stars. Bukan dibilang mandi, ya bukan mandi yang pakai air sama sabun gitu ya, Hyal Stars. Tapi ini adalah arti mandinya membiarkan tubuh dan pikiran itu berendam di dalam suasana alam. Waduh, puitis banget gitu ya. Bener-bener rasanya kalau kita berada di tengah-tengah hutan itu ngebayangin lah ya, oksigennya di situ pure langsung ya, stars, ada beribu-ribu udara segar yang menyapa otak kamu. Dan cara sederhananya adalah ya udah jalan santai aja di antara pepohonan itu, menghirup udara segar, ngedengerin suara burung, gesekan antara daun-daun karena anginnya, terus benar-benar menikmati momen tanpa terburu-buru. Itu definisi Sanrimyok atau mandi hutan. Menariknya lagi, konsep ini udah ada dari tahun 80-an dan jadi salah satu cara populer buat melepas penat ala orang Korea Selatan, Hyal Stars. Jadi pemerintah Korea bahkan ngebangun banyak banget healing forest atau hutan terapi yang dilengkapi sama jalur jalan kaki, area meditasi, dan banyak banget program-program relaksasi yang bisa diikuti sama masyarakat yang ada di Korea Selatan. Banyak juga penelitian yang ngasih petunjuk gitu ya, yang stres kalau misalnya warga atau masyarakat yang ada di Korea Selatan yang kebiasaan dengan pali-palinya itu menghabiskan waktu di tengah hutan dapat kebantu untuk menurunkan tingkat stres, terus tidur juga gak ada insomnia gitu kan ya, dan bisa meningkatkan konsentrasi, bahkan ngasih efek positif buat kesehatan fisik dan mental terutama. Jadi gak sedikit tuh pekerja, mahasiswa, keluarga yang selalu memanfaatkan akhir pekannya atau liburannya cuman buat Sanrimyok yang stars atau mandi di hutan ini. Jadi cuman jalan-jalan aja untuk ngisi energi di sela jadwal yang padat. Bukan liburan yang mewah ya, tapi bisa menikmati suara alam dan udara segar itu ternyata sederhana tapi bermakna.

0: Smith Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidario. Yooo.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

Gak kerasa Yelsters, udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kebersamaan kita malam hari ini udah hampir usai, 3 menit lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Namun-namun gue mapta buat kamu yang udah nemenin aku dari awal ya, sama-sama share playlist terbaik kamu di hari Senin, dan cerita dan ikut kehabisin waktu malam Senin ini bareng-bareng. Dan hari ini mungkin diawali sama sejuta cerita gitu kan, kejutan cuaca yang ngebuat banyak ruas jalan Surabaya sempat tergenang dan aktivitas sedikit melambat. Tapi semoga malam ini jadi pengingat ya, yang setelah hari yang cukup padat dan dar-dar banget, semua berhak mengambil jeda sejenak buat ngeisi ulang energinya. Sampai cerita tentang San Rimyok ya kan, kadang kita juga perlu cari tempat yang jauh untuk terasa lebih tenang, cukup meluangkan beberapa menit untuk menarik nafas, dan tentunya ngedengerin lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu. Besok kita jumpa lagi Youngsters di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat kamu yang masih perjalanan pulang, tetap hati-hati ya. Oneren, gue mau Jiku ya, selamat istirahat. Ciao, ciao.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Number one DJ. Make

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On video.

untuk Bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi ya Stars. Hailee, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release
3: on DJ FM.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ya malam mas, mas itu satu meja 4 kursinya kosong kan ya?
1: Iya kosong kak.
0: Oke kalau gitu aku ordernya nunggu 3 temen yang lain ya.
1: Oh boleh kak, silakan ini menunya.
0: Thank you. Permisi mbak. Eh ada orangnya nih mbak. Oh nunggu 4 orang juga mbak?
2: Enggak sih, berdua doang.
1: Di sebelah sana ya kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
1: Enggak ngusir sih kak, kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain. Dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comeback-nya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
2: DJ Highlight
0: DJ Highlight DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sopriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: by DJ FM.
1: Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5, bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It, I Knew You. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya, Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.